tindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puak om agang. Bondila sapa ikumoiso tinodo di Idris Ichin songon mamumahukis palan. Ikinunomatat kotong obramiso upuhan kabahu 1906 tahu kisong 1908 padam dupo. Bondila sapa ikumudupo napo ngaginuno damatat koiso upuhan koiso 1908 padam dupo kisong 1908 padam pahu. Namot bondila sapa dobaino mamumusaba namatat bondila sapa ikumoiso Om Kinuno, Mimpun, Remenom, Upuhan, Kosizam, 1900, Pahung Perempahu.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuju dong dohong persat
2: antur konsol komajang pogon yang penaun jisom do tadau baino
3: kinongo ahal ngabi babaino tadau diti
4: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogon
3: tanuda gai doi abal kinaisonon kota huzan kadazan tikin tadau
5: I point tunud im RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tadau Baino.

kapunay maanta daw mamumukabon, mamumutazam o mangingin sa da Sabah HPPNS. Diba nga ibu-diba nga pa naman o? Iinsan nagi ozuvo dahil uvang niyang paitenam nopihi sa bagi kinoy zonon mo no noy na monto kapunay na kapunay maan kagumpit. No kunan di Wazon Montili datu siripang lima Haji Haji Haji Haji Nor. Moy do kapunay maan miyaga din no okon ko tanda kon dahil ko takinabalo no po nga papanaon it uvang monto kapin sa mga kababazan din no kumatuhon ginumuan. Insan-insan ino kapana kovosian kuma mamumutanom, mamumutazam, mungingin sada o mungingin dapu kinoizonon. Natuidong no kapulintaan pogun o kotinanan padagangan pamuta naman Sabah, sama taon niti, muntok manakaday papapantod kapadagangan asil pamuta naman mugigizon kampung id pototongkop pogun. Nabos si Montili pumunta naman panginsadaan o pamunan takanon Datu Jamawi Jaafar umbosian do sama kalalahan no kapadagangan ikiva babay no muntok papatanto asil pumunta naman mabububat anu pabohizon miyampay hobi o hood. Pinggisaman papapantod tungungan diti Bogizan mangunguwasa kinaizonon PBT tutulus adadi vokon na babasan kapaguhu do kamuntilian kapulintaan kinaizonon om pamuhuminan KKTP. Nabos di Montili kapulintaan kinaizonon om pamuhuminan Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ino dahil iso kapayhaan di Kapongo pinitubungan miyampay di hugwan manunuat KPKT id Hongkod Pogun. Namot ino pinapayho ida to Dr. Muhammad Arifin pitubungan miyampay KSU KPKT minibos no gikokomoy guno kapataundaan hobi ginumu project pamuhaminan tuhun PRR id Sabah. Kopiandot kapanaymaan buhan kabansaan apat nga purong vahutinan bus.my teko bus pink na dakatan jalur gamilang om Bondila Sabah sebagai tanda guminawa pogun om koginawaan kuma pogun Malaysia om Sabah. Minubawasi po paliman kota Kinabalu datu Chan Fung Hin iyon na po nga vokon matat pinggisaman poposindak diti kapanaymaan buhan kabansaan supaya kabangunsup tuhun nga vi do mamamaguno pat sakazan ginamuan. Namot diho katoy naan bus.my id kota Kinabalu bay na niti nakapanaw no do poimpono miyampay bahu bazaan tohibon om apat ng punong bahu tinan bus. Minabosi po ni Kon katinanan pamulisinan pasakazan pidagangan LPKP Sabah Datu Pung Jinzi pagintangan ng kapaguhu LPKP Sabah na po nga papahingkawas ginumu sumakay subay ko mamumbasi bazaan patadaan patadan om sokodong kauhanan.

Hei hei hei, kopi posian nomor suvam. Himpunai toko utara uditim yang baik hidung di omis om bos di osual. Aman tanda gaya dan itu simpan bos katazan, sabah BFM. Rekod guna

Tapi kau ngavi timpu do kesembahan bos kadesan ponga mudi kudi mavi avi nadi kata huadan ku madia zu tu minamihi do kesembahan bos kadesan sama VFM do pengobang do dia zu do tada banin tada kedupo kedupo ngapri mabuhan do kebahu inkan senanda atau tamis kalau ada do pompus tada diti tada kondangan salam maulidur rasul om lagi tabi do buhan kebangsaan ku madia tain senan mantai do go izo i benji winu om kopi sama bago do timpu do suvai petimpunan kuiz ya zoom yang pai di hozau di Datu Elizabeth Morris oi ama lena kora namot hei hei hei kopi wasian dong suvai.

0: 2026 Masihi.
1: Liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallimu 'ala rasulihil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara yang dipertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari Abdul, Menteri Dr. Zulkifli, Timbalan Menteri, Ketua Susah Negara, Ketua Pengarah Jakim, rakan-rakan menteri dan rakan-rakan yang saya muliakan, saya bersama Mufti dan Naib Chancellor UPM yang membantu menyelenggarakan majlis bersama Jakim, rakan-rakan duta-duta besar negara Islam yang hadir, saudara dan anak-anak yang dikasih sekalian. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada hari ini kita dapat menyempurnakan satu majlis yang tentu sangat bermakna bagi umat sekiranya kita menghayati. Sebab tu saya ucap terima kasih kepada Jakim Dr. Zul memilih isu dan istilah terminologi penghayatan. Cabaran bagi umat ini ialah soal menghayati. Jadi kalau kita bicara soal madani, malah dalam konteks kefahaman Islam kita, yang cabarannya ialah penghayatannya. Bagaimana kita memanainya. Seperti mana bulan kemerdekaan. Bukan sambutannya, bukan sebat pestanya, bukan perarakannya. Tapi yang lebih diutamakan ialah apa yang digesa dalam firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Penghayatan, bagaimana kita memanai Islam dan apa yang risalah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, risalah kenabian, risalah rahmat kepada umat manusia. Dr. Zul menyingkap sedikit tentang kenyataan kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik. Bila kita bicara tentang rahmatan lil alamin, tentunya para ulama, para sarjana lebih mampu mengupas daripada saya, tetapi dari cebisan nukilan pandangan mereka, dia sebut, mereka menyebut

saja masyarakat dalam arti kata umat yang kita faham sekarang. Tapi ada sarjana menggunakan istilah ecumenical community. Ecumenical ini maknanya bukan saja masyarakat dalam arti kata dalam teori sosiologi. Masyarakat, tapi masyarakat yang meneraskan nilai dan akhlak dan prinsip dan idealism. Ini kemudian diulas oleh Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana masyarakat itu berteras kepada nilai dan punya idealisme. Bukan masyarakat sekarang hidup. Sekarang berdiri dalam kenyataan. Itu disebut ada kaitan dengan faham keagamaan, nilai dan akhlak. Ecumenical community. Tapi ditambah juga oleh para sarjana dan ulama tentang maksud community itu mesti yang mendorong, menggesa ke arah kecemerlangan. Striving for excellence kalau ikut istilah sekarang. Tapi dalam rumusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut yang kita faham sebagai itqan fil amal. Maknanya mesti ada kelainan, keistimewaan, keunikan yang menyebut, yang mendorong umat itu menjadi jilun, generasi yang berteraskan kepada kefahaman Al-Quran, Al-Quraniyun, yang tersendiri, unik, istimewa, farid. Itu Syekh Mufti ya. Jilun Quraniyun farid, mana generasi Quran yang istimewa, yang tersendiri. Dia bukan ecumenical community atau masyarakat biasa. Dia mesti masyarakat yang ada prinsip dan nilai yang berbeda. Senang dengan ma'ruf, senang dengan kebaikan, senang dengan hormat, senang dengan keadilan. Menolak kemungkaran, menolak kebejatan sosial, menolak keangkuhan, menolak faham perkawaman yang sempit, menolak penindasan, menolak rasuah, penyelewengan. Jadi ada nilai yang diterapkan. Bukan saja kepada prinsip kaum. Umat itu ecumenical community. Dan strivingnya itu itqan fil amal atau striving for excellence. Bagaimana boleh kita hidupkan masyarakat Melayu, masyarakat Islam di Malaysia ini, masyarakat yang boleh dibina atas prinsip yang diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi masyarakat yang istimewa, yang farid, yang ecumenical, tetapi ada kelainannya, ada ciri yang exceptional, yang bergerak mendorong ke arah excellence. Ini ujian dan cabaran. Tak kala kita menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari besar bagi kita. Ya, tapi kita bedakan, bukan pesta, bukan perarakan, bukan sambutan biasa, tetapi mendorong ke arah penghayatan lebih bermakna. Ini yang maksudnya saya sebutkan sebagai ecumenical community par excellence. Mudah-mudahan sambutan ini kita mencernakan suatu semangat yang harus kita tingkatkan. Hidupnya umat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijratul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkahul Mukarramah ke Madinah Al Munawwarah atau Yathrib sebelumnya, itu juga ke arah perubahan, transformasi sosial, reform dan islah yang sangat bermakna. Dia tidak mengekalkan tahap yang lama. Kita hidup dalam masyarakat dan dalam proses pengislaman juga berperingkat. Kalau kita baca karya Ibni Battuta, tatkala sang pengembara hebat itu masuk ke Kepulauan Melayu, ke Perlak peringkat awalnya, apa yang dikesan? Sikap toleransinya, kebijaksanaannya, hikmahnya itu luar biasa. Kerana kalau dibawa Islam itu cara yang enggak terlalu keras, dia bimbang pengaruh Islam itu tidak akan berkembang. Sebab itu tokoh-tokoh besar dulu lebih berjaya dalam menarik orang kepada Islam. Bayangkan dakwah kita dan pergerakan kita sekarang, orang lebih takut dan tidak tertarik dengan Islam.
Beda dengan

0: Dan apa yang kita sebut tadi?
1: Kita sebut Rasulullah SAW itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Tapi dalam menghayatinya tidak semestinya tuntas atau konsisten dengan message. Ini teguran kepada kita masing-masing, bagaimana boleh kita perbaiki. Ada masalah sekarang. Bukan sekadar orang tidak mau mudah menerima Islam, tetapi kadang-kadang orang merasa lebih cemas dengan nada Islam kita. Masalahnya bukan pada orang lain, masalah juga pada kita. Kita biasa dan kita tahu tentang sanggahan dan pertentangan musuh-musuh dari awal. Bukan baru. Seluruh sejarah imperialisme dan kolonialisme, penjajahan. Dari penjajahan Inggris di Malaysia, Belanda di Indonesia, Perancis di Afrika Utara, di seluruh dunia. Itu menampakkan apa? Sikap yang keras menolak akidah kita, akhlak kita, menjajah pemikiran dan jiwa kita. Istimar ruhi wa fikri. Kupasan Syekh Muhammad Al-Ghazali umpamanya. Maknanya penjajahan, penaklukan bukan sahaja negara tapi juga sistem dan jiwa raga. Sehingga kita rasa kagum dengan yang asing, yang barat, dan rasa Islam dan tamadun Islam itu picisan atau yang terpinggir. Keadaan alhamdulillah dalam proses Islamization ini keadaan berubah, kesedaran meningkat, dan cabaran bagi umat sekarang ialah bagaimana boleh kita jadikan Islam itu sebagai contoh yang mampu diteladani oleh umat dan oleh manusia keseluruhannya. Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik, yang hidup. Setiap episod hidup Rasulullah SAW itu satu pengajaran kehidupan. Tentunya ramai lain yang boleh mengolah lebih baik daripada saya, tetapi sekadar mengingatkan kita bahawa sambutan ini hanya bermakna kalau ia memberi suntikan semangat dan kesedaran, pencerahan, dan kita mampu selepas hari ini menjadi manusia muslimun haqiqiyun yang jauh lebih baik dan boleh mampu memberikan contoh yang terbaik kepada umat manusia. Demikian kuliah pagi saya. Terima kasih banyak atas kesediaan hadir. Saya juga ada amanah untuk menyampaikan salam kepada semua hadirin dan juga rakyat Malaysia dari Paduka, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang di luar negara untuk mengadakan sedikit ruang untuk memperbaiki kesihatan sedikit ya. Tetapi beliau minta saya sampaikan dan rasa penghargaan kepada rakan-rakan yang menjayakan ya, JAKIM khususnya dan semua, dan tentunya UPM, dan mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan negara kita kekal sebagai negara yang aman, berdaulat dan dapat mengangkat martabat rakyat dan negara untuk menjadikan contoh yang terbaik bagi umat Islam dan umat manusia seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
7: Nah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan asal jokiti kurung-kurung.
6: Ling pitu kan sama.
8: Minggo ko.
10: Rabana.
8: Delah dendo.
4: Dinakan. Bana.

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani, salam berdinakan. Ya nabar Dinakan pengkalib tirus temu kita dembangi kemap tu tak siaran sama Alabana tak dompu 5 bagi bulan Ogos 2026 tak lau lasab semua enggak 12 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Ko salam Maulidur Rasul Dinakan kata aku DJ Fatin, jadi bersama aku sebetak jam telung ngabut jam 6 ke muat bertiru lau lasab. Nah, jadi dengan biasa kita on segmen buat-buat pabaran kau pandai agan tak jam telu, tak jam 4 kita on segmen ngarip-ngarip, jam 5 kemap kita akan kali abar-abar di mulut pasakan posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemuap dengan biasa dinakan. Alhamdulillah kakak lagi kita binuanan kesihatan peluang kau pan ruang untuk ti semua-semua kau kemuap tu, jadi sen-sen dia pelanan palap-palap tak pelanan dinakan yang sedang yang tu alun-alun mau kereta palap-palap, mudah-mudahan sama teko merumah, sama teko tak tungan anu tenuju sihat-sihat selalu, nginum iko buat putih dinakan betiru cuaca rojo panas ko musim-musim El Nino tak tu, jadi jaga kesihatan mana-mana dinakan, amun boleh ngelak lah nginum-nginum yang tu mamis-mamis paling ngalap tu nginum buat putih, jadi jaga kesihatan mana-mana, minggu-minggu jatungan dinakan ko diam segmen bobok pabaran ko pandai agan tu, jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat pan tiru solat fardu asar yo nota pukul 3:30 ke muap yang pan bertiru alhamdulillah kok Maulidur Rasul, jadi mudah-mudahan kita pan semimon yang tu teko sama-sama yang ne yang yang alap-alap lah semimon kita yang ni alap mudah-mudahan pan penetio kita ko iko-iko lah selawat ko aha ye ko kang kita akan kale selawat, kita akan kale lagu-lagu nasyid lah dinakan, mudah-mudahan pan semua sememan dinakan pengkale bertiru sanang-sanang atai dek-dek atai ko bertiru lah lasa kita berpantun kang insyaallah kul 4 kemuap kang segmen kedua kang buka akulah sian-sian ingin membiak pantun ka kok jadi dek-dek dok kita kok diam segmen bobo pabaran kok pandai agan tukang boku lagi dengan pabaran-pabaran perian cuaca dekat tak laman web Jabatan Meteorologi Malaysia. Dengan kamu boleh ngendak kami bersama langsung tak TikTok Sababi FM, boleh ngendak kami Mitu live-live tu ngerembiak lagi kok, boleh gali kami tak RTM klik kok pentas siaran Astro, jadi dek-dek kita kok lagu lekat tak Arlini Morlan pelananku tak siaran sama Alabana.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone. Allah.

0: Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: kami untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun no kami.
1: Insan Minggu jo Ben B, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Terima kasih Dinakan, terima kasih kakak lagi mengkali siaran sama Labana. Kakak lagi bersama kakak DJ Fatin. Tak ada 25 pengibuan Ogos 2026 sini kita. Berpesok tak segmen bob-bob pabaran kau pandai. Dan alhamdulillah selamat nunaian solat fardu asar untuk semua muslimin kau pan muslimat. Terima kasih Dinakan yang hendak kami bersiaran langsung tak TikTok sebab BFM. Kali kami tak RTM klik kau pun kali kami tak siaran Astro. Terima kasih kau tiru kau. Yang tu cuti-cuti ke Maulidur Rasul, alhamdulillah. Kalau lagi kita binuanan kesihatan, yang tu penetah umur, sihat-sihat ko, alhamdulillah Dinakan. Jadi persoalan kita segmen kedua, segmen berpantun laulah sah bertiru undangan-undangan pantun yang buat penebial kata Dinakan ti kacap lagi bosoku petekoku. Petekoku perian cuaca bertiru lekat tak Jabatan Meteorologi Malaysia Yono tak sensaung tak 25 pengibuan Ogos 2026 no lasa sensaung tu uran tak ada nangai tumungan tak kawasan pedalaman kemuap tu uran tak ada nangai ketungan tak kawasan pedalaman songom main ribut petir ribut kilat tak ada nangai tungan tak kawasan pedalaman yo minimum ni akan ngogok tak 23 celsius kau pun buling ngogok ngabut maksimum 35 darjah celsius jadi ikut-ikut nginum buat putih ngelak ngogo buat aktiviti-aktiviti yang tu main risiko kok yang tu dehidrasi kurang buik kok panas petiru Dinakan jadi kok nginum buik Dinakan juga kesehatan kok pun keselamatan minggu-minggu jatungan Dinakan sian-sian yang pelanan palap-palap mau kurita palap-palap tak alun-alun Dinakan baik nak kiti lambat asal kiti selamat kok cuaca panas petiru tu jadi iko-iko lah ngelakti daripada yang tu lekat dehidrasi kurang buat tak diom badan kok jadi bertiru yang kau buat Dinakan laulasa tu un jom cuti un niat cuti un kerja kok yang pun mudah-mudahan semimon selamat kau pun sihat-sihat walafiat minggu-minggu jatungan Dinakan jadi ini tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kok salam maulid rasul DJ Fatin semoga tak umur murah rezeki sihat selalu pak maksun makale seran sama Allah banat terima kasih si Pak Maksud, terima kasih. Lah pantun dekat tak kamu nak kapang, you know. Segmen berpantun tak laulah satu. Begitu pantun kamu nak kapang, memanuk lemiang bersiul-siul memia kenakan. Salam Maulidur Rasul tak mimun anak Dinakan. Alaplah. Pantun-pantun Maulidur Rasul. Pantun kedua, lauk lupuk nangka ala person luar. Kicap lodo tenaga belacan. Musim panas kenurangan aktiviti meluar. Semua-semua kita injogo kesihatan. Bana-bana kamu nak kapang, antara yang ni

Wah, Ciku, amun berdagang antap laku, dongko mogos ingin tak lah. Dongko mogos ingin tak aku. Aku tu ramai empu. Nah, sian mogos-mogos. Terima kasih, Moso. Pantun dah luar. Kak Muna Kapang, maku lagu Takdir Pedikah Siti dan Ratna. Lagu tu, penyanyi tu dan Ratna, tuju ku tak penyanyi tu. Kok pan tak komo. Semoga dengan atai mengkalik lagu tu. Terima kasih, Kak Muna Kapang. Jadi, Rina kan boleh membiak pantun kok. TikTok, boleh pun ngechat kami. Yang pun terima kasih kakak lagi setia kok kami. Kakak lagi menek kami sebagai tugas tunggan bi berdaya kok. Jadi, Assalamualaikum Rasul waktu aku. Mudah-mudahan kita semimun. Bana-bana kok alap-alap jo. Mudah-mudahan semimun yang alap penasikot tak kiti, penatiu tak koroyangnya alap bana kok. Mudah-mudahan kita yang tu selalu teko nerimo syafaat lekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko. Jadi sementara ngagat lagi apa tempat-tempat yang buat yang akan penebiak kata dinakan ti. Jadi talian niat teko kami dinakan. Ya boleh nambut talian sebenarnya online ni alap kakak lagi renovasi. Ko. Jadi dagdo kiti ko lagu lekat Risam Shim ke Unashim. Selamat-selamat kemua PJ yang abar dinakan. Abar alap Jeffrey, terima kasih postok tak TikTok kami. Kok pan lagu lekat leleng elum adium dunia. Jadi semua-semua tikale sebagai dah ganti kemoktu tak seran sama alap banah.

Kerana janji. Waktu Soro Asri ko sini kita boleh kalian dengar buat lagu. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakal lagi makan siaran sama, kakal lagi menek siaran sama lapana. Ko cuti-cuti tu kali siaran sama yang kebut dinakan bertiru lau lasa tu kita yang tu yang segmen berpantun sini kita boleh moso pantun buat perbiak kata kamu nak kapang. Lepas saya kita kakal lagi diam segmen berpantun itu pantun buat tak juram kat kampung nongkolut tuaran maku lagu janji unashim ko jadi pantun ni ono atai-atai talat betiunya mendung tiba-tiba uran senambut senampang kau beriu eno tanda ni kuasa Tuhan bana-bana dinakan kau yang pen semimun kuasa ni jadi mudah-mudahan semimun urusan ti penasanang kau yang pen semoga yang alap-alap penasiko tak kiti kau pan penuh tio tak koroyangnya alap. Terima kasih kali kami setiap lau dinakan. Terima kasih boy nutan kami bersiaran tak TikTok kau ngendak kami tak TikTok kali kami tak Astro sekali kami tak RTM klik kang pukul 5 kemau kita kan kali dia barabar dia melar bahasa kita kan bosok tak segmen menek-menek lagu jadi dinakan boleh mangku lagu kang insyaallah pelingku lagu-lagu yang buat pernah kulit dinakan jadi nyawan lagi ke pantun-pantun suti pun mangan dinakan tu yang ini terima kasih mat sah mat mantap barak ni mantap mat samat kau mas Ruan laka tamlaka kale siran sama alap bana terima kasih mas Ruan kau pun lagi sini laka kale lekat tak sian ya ni uran kami DJ nyawan uran tu dinakan. Yang nyapun mudah-mudahan semimuan dinakan ko jaga kesihatan ikut ko minum buek ngurangan muat aktiviti meluar panas tu mudah-mudahan nyaunlah kes-kes tu stroke haba ka bagi ka mudah-mudahan semimuan kiti sihat-sihat minggu-minggu jotung ganti jadi dayak lagi kiti kan kita kan kali abar-abar melat pukul 5 kemuap jadi dayak lagi kiti ko lagu lekat yang berpenaku tu dah Ratna Bakri sini yo boy membiak pantun jadi mesti pelingti lagu luat tak kak muna kapang lagu dang Ratna Bakri tujuan ni tak komo barak ni kak pantuk sian tu penyanyi ni dang Ratna kok lagu erti kasih JJ Syam sama-sama tikale tak siaran sama lah panah.

0: Ertikasi.
1: Dong pinabainin peranak ke kuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buik putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
2: Dehidrasi, rariat buik diom badan anu posok kurang. Menanding buat diom badan keluar. Badan dinakan-nakan teruak dihidrat amun tok kelong bana. Kurang mange, pange tekat. Nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, delagan lebih alap, nang nerawat.
3: Bos-bos, buat bioso dikak bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam, gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alat tinambah engkok bue anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, bue bioso ngek kojo alap, kok pan murah, tapi yono penian anu alap untuk kesehatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kitih.

0: kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
2: Karan sama.

0: Thank you.
1: 谢谢.
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Semoga aku Fatin Badaria Boy di diom abar-abar lat kamu abtu. Bawa-bawa betuku ku tajuk-tajuk abar. Rakyat seno merut perpaduan medawan kesedemuan masyarakat. Kemajuan Sabah perlu sebia penanggunan insan berilmu ko pengen akhlak. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani abar-abar sepenuh ni. Rakyat latu seno merot perpaduan kopan medawan perkoro anu kulek mesedembuak masyarakat yang dipetua lat Sabah Tun Musa Aman Marah bersedirian pandangan perlu niurus engkau penuh hikmah kopan niak membana nak kenyak seteruan janji pemusuhan. Sebaliknya rakyat perlu ngenopan sealap ni kedengayan suku kaum agama kau budaya tak Sabah sebagai kederasan anu perlu peneloro luak man semangat sentiasa sehormat maman kau bekerja somo.
1: Saya juga menyuruh seluruh rakyat Sabah terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk permusuhan, dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan.
0: Tun Musa marak beges betak meteko perutusan beliau tamai dan sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat lat Sabah 1440 wau Hijrah bersama 2026 Masihi ta Kota Kinabalu. Sementara Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jenor marak kemajuan Sabah ni seharus ni nanda luak penanggunan fizikal pertemuan ekonomi ko pembawaan teknologi kenai. Sebalik ni perlu sebiak engkau penanggunan insan berilmu pengen kejujuran ko akhlak. Pengajaran luak sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengketuan penanggunan dan membuat masyarakat perlu benuat mengkebiak semimuan. Engkau merot berdinakan meloro kebajikan masyarakat ko nagu prinsip keadilan sebagai asas keluman semua.
2: Baginda membuktikan bahawa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuatan tetapi kepada keupayaan membina kepercayaan, berlaku adil serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
0: Diam Perian Sabah, Perintah Lat Basak Matongan Penanggunan Sabah beruas semimun kok muan kelapan tak seluruh rakyat terpusuk ke kawasan bandar ke luar bandar. Sektor antaramon tak kawasan Dun Melalap perlu tambah alap untuk merun lebih iko peluang pengkolian tak masyarakat ma. Menteri Pertanian Perikanan ko Industri Makanan Datuk Jamawi Jafar Marak Melalap pengen peluang oyok diom dedangai sektor antaramon terposok pemeluruan pedingan kupi avocado ko pantanamon berogo langa anu buli jaji pemeteko pengkolian bau penduduk. Beliau marak bagai sebetak tanamuan pengabar tak maidan rumah mesra pusat hikmat adun Melalap tak tenom. Beliau anupan adun Melalap marak perintah nut muan tebangan tak penanggunan rantaian berwa hasil antonomon untuk mengkebuli pengumoh enggai jong ngasilan produk tapi penpengen kemudahan mengkurung ngemproses ke nugo dan hasil sega. Nut ni pusat pengurungan hasil antonomon tak lan RTM betiu ikut 95% lupus ko akan jaji pusat pengurungan hasil antonomon luak kampung persediaan. Diom perkembangan semua, Datuk Jamawi marak perintah lulus peruntukan RM600,000 untuk nabang melaga industri pemeluan kopan pemrosesan kopi diom lat. Itu kerana suma kiro-kiro 20% bekalan kopi run diom lat. Sementara di bagian oyo kakal ni import luar Indonesia. Nut penekembang tonomon kopi tak denangi kampung untuk mikoan tonomon avocado sebagai tonomon beraga langa. Perintah nut nadion peruntukan RM2,000,000 untuk nangun pusat proses avocado tak kampung bunut. Sementara tak sektor pemeluruan, kiro-kiro 25 kau sapi rai penetuko tak kampung lagut untuk nabang mekoan kegiatan pemeluruan. Nut benuanan wow but bersama peralatan untuk namban ekonomi berwod pedengan. Nut Datuk Jamawi lagi, penanggunan sektor antonomon perlu pesan buat engkau sektor pelancongan untuk merun ekosistem anu lebih antap tak Melalap.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Kawasan Taun Paya di Laut Selagak 2,965 hektar tak seluruh Melat berjaya ni usai luat penanaman lebih siam 3.3 juta puan kayu bangkau kok tumbuhan anu sesuai. Menteri Sumber Asli kok Kelestarian Alam

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Aku akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pansikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak

Terima kasih dinakan kakak lagi muka leseran sama alap bana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran lekat jam telu. Ngabut nabutiru tahak turung-turung siaran, turung-turung waktu. Kok dinakan niat tersok? Alhamdulillah, sini kita Boy. Kali dengan buat lagu ikono lah. Kok kita beraya-beraya putiru. Kali abar-abar dia menat. Kita berpantun. Nah, jadi terima kasih untuk semua dinakan. Tong lupa untuk harus nutan siaran sama alap bana. Terus ngejogo dirin. San minggu jatungan dinakan. Mungkin maaf aku dinakan namun untuk tuturanku yang niat ngam. Semoga pelanan tak umur ya kata selalu kau pun minuman rezeki berkat kau pun sihat-sihat selalu. Sian-sian yang pelanan palap-palap tak kerita. Palap-palap mau kerita, palap-palap tak alun-alun. Semoga selamat teko merumah, semoga selamat teko tak tungan anu tenuju. Tapi 5.40 minit ke muap. Terima kasih dinakan. Jadi mupusan siaran sama betiru, badanku kom kok dua buat lagu. Lekat tak soro idam Yusuf Kasiti sampai matai ko Aziz Omar Ungus Rampayan. Terima kasih boleh ngendak kami tak TikTok sebab FM. Kali kami tak Astro, kok pun kali kami tak RTM klik. Balap-balap dinakan, setemu lagi kita insyaAllah tak siaran sama Alapan. Assalamualaikum.

Sabah, Nanolatku, Lat, Endiak Brio, Semimun Etnik, Sedembuak, Ngogo Matlamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Terlumpu Dembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Maksudku sabah bama kali siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi, haba lihat siaran bajau hiling sama. Dengarkan hina wuih tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, hamba Lahad Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Balkala mustahak hamba Lahad kuhapiti. Rakyat ni sohok mahukpot pagtaukupan amarahulu upakat masyarakat. Kemajuan Sabah supaya mag-abay maka pembangunan insan taka ilmu maka akhlak. Rakyat Allah hatiti ini soho mahogpot pagtaukupan ruisab amarahulu parkara dianan upakat mamasyarakat yang dipertuan negeri Sabah Tun Musa Aman ngahaka pagbidaan pandapat supaya ni urus pahap ruisab mbal amabial ai-ai pagsagaan manjari pagbantahan. Sabalikna rakyat supaya ngak manapaat maheka magkaginisan suku kaum agama maka budaya mas Sabah menjadi kakosogan ya supaya ni pahilala min semangat sidaru magkaloman magkahati maka magtabang-tabang. Tun Musa ngahaka butehe hinabu ma sampai amanat beliau ma majlis sampangan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata Lahad Sabah sangbu maka 440 maka lu hijrah 2020 maka no masihi ma kota Kinabalu. Sementara hai Ketua Mantiri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Amatotos kemajuan Sabah mbar patut ni sukud min pembangunan magnya nyata kasungan ekonomi maka kecanggihan teknologi sajana sebaliknya supaya magabai maka pembangunan insan taga ilmu mandiri maka taga akhlak. Ai ngak pamintangan min sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandaan pembangunan rakyat-rakyat masyarakat supaya ni pagtangan ni lanjalan maka mahogpot pagranakan mahilalak kebajikan masyarakat maka amatanda prinsip atau amalut maka adilan selaku asas kaluman sali-sali. Maram konteks Sabah, pemerintah Lahad magkainago nangilangila pembangunan Sabah aniak kamemon maka amuan manapaat 7 sekelibut rakyat pasodna makawasaan bandar maka luasan bandar. Sektor paghumaan makawasaan dun malalap supaya ni pahogpot tak kok maka mawujud lebih heka peluang pendapatan 7 masyarakat dapat Lahad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jabawi Jaapar ngahaka malalap taga potensi hea merem indah jenis paghumaan pasodna ipatan magdaing usaha kopi avokado risab tinanom halgaan yang menjari ni pamaju menjadi poon pendapatan bahau mabak nanaa dapat Lahad. Beliau ngahaka butehek 7 pambarita mamairan Rama Masra Pusat Hikmat Adun Malalap Matenam. Beliau Yerusab Adun Malalap ngahaka pemerintah Ruisab pangisbat 7 pembangunan rantaian harga hasil paghumaan. Ina adi ako maka pamanjari a maghuma ngegahal maka peluas hasil gomru taga kemudahan pengompolan pemrosesan maka pamabilihan hasil sigam. Iyuk nama tag pengumpulan hasil paghumaan ma lan RTM butina ani nekot siampu maka 500 nakatis maka akan manjari matag pengumpulan hasil paghumaan min kampung ma lekomanna. Mari parkala dalua Datuk Jamawi yang matua pemerintah malulus peruntukan 600,000 ringgit ako maka tabang masongan industri pemeluasan risab pemrosesan kupi tempatan. Sebab nai hal jajahan 2400 stok kupi niak marem Lahad manakala kehekaan nama sini import min Indonesia. Ruisab ni paluhaan pagtinanuman kupi mara kerangai kampung. Ako maka paluhaan tinanom avokado manjari tinanom hargaan. Pemerintah Ruisab na dia peruntukan 2 juta ringgit pamangun matag pemrosesan avokado ma kampung bunut. Manakala mas sektor pagipatan jajahan 2,5 lembu wainani songan tujua a kampung lagut. Ako maka tabang masongan hinang pagipatan satua. Ruisab nendean walu bayanan maka pakakasna ako makasongan ekonomi min usaha magdaing. Datu Jamau yahiling pembangunan sektor pagumaan di sab subay ni pagdakay maka sektor pamasyalan ako maka maujud ekosistem ekonomi anu labi atotog mamalalap.
1: Dengan hinawiti makalehab balahat siaran bajau hinding sama.

Kaya ni na ani hasil kay nagunan misay harokan pamarinta maro mahilala makamahap ekosistem pasisilan tampe. Ako agenda ina ani tapatoy 2 juta ringgit peruntukan ni sadiahan maro rancangan Malaysia ka sangpu makatulo. Ako maka palanjal usaha pamahilalaan maka pamahapan talun dana pisak ruisab ko saan pasisilan tampe matahun 2020 makonom masakilibot nagara posod na masabah maka Sarawak. Baliw nga kabutehe hinabuhiling maparasmian law conservasi ekosistem talun tana pisak antara bangsa bahata kabangsaan tahun 2020 makonom mapuan nagara. Teksiling na dibasa hek Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia Datuk Muhammad Radi Chu Abdullah. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah matean kahinang mag-ismagol siga mbal taga sukay mareom dakay rogpaan mapalayuan Kampung Sri Aman Batu Tulu Tawau maisnin pelabay si. Rogpaan hinang jajahan lisag 2-20 minit di alaw baypain PPM makatao kahinang mag-ismagol siga min negara Dambila. Hasilna berjaya tabak 2 bayanan mbal taga umbul ni parasaya ni pakai pamuahan ayay ni ismagolinan. Min pemeriksaan makarua-rua bayanan niya tabak kaban isian siga ni tudak misaay sukaina. Antara yan ilangpas 250,000 batang kayu potek maghalga 370,000 maka 5,000 ringgit maka 40,000 maka 8,000 batang siga keretek maghalga 80,000 maka 6,400 ringgit. Risab ni langpas 2 bayanan maka injin menjari heka kamemon harga langpasan maanggaran 600 da kayu ngibu 400 ringgit. Bating garupain na yan iparasa yung magkahinanginan, makalahi, makapakupan iri laut. Usaha mua amiha sigam baltatuyan sabab keadaan lekoman na ngalodom. Kes ni siyasat, amaya seksen dakayu 35, dakayu di akta kastam sangpu makasiam onom pu makapitu. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia lawiti si amaluas tetap haka cuaca pasuk tahap dakayu atau bahata pajaga-jaga masang pu makapituk kawasaan. Haka min Met Malaysia inan min heka-heka hei 5 kawasaan masabah iaitu Matalupid, Tenom, Sandakan, Pitas, maka Beluran. Manakala kasihan na makawasaan masa Menanjung maka Sarawak. Top-top-top satu inan ni paluas mabila suhuram bila alau maka landuan madakai kayu kawasaan nekot-nekot tulumpuk maka 5 ngabut ni tulumpuk maka 7 darjah Celsius. Masa kulang-kulang na tulung alau magsunuk-sunuk. Banana A menjaringan dak laman web rasmi Met Malaysia untuk kolek maklumat akabahau pasal keadaan cuaca pasuk masuk kelibut negara. Pemupusah bal pun sampai pabalik habal mustahak si. Rakyat ni soho mau pot pagtokupan marahulu upakat masyarakat. Kemajuan Sabah supaya magabay maka pembangunan insan taka ilmu maka akhlak. Betul nak belahat ku hapiti pada sediahan mengisiasan berita ehwal semasa terjemahan apa hinanku kandi. Mulai saya madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bertema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2024 konom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi akok kami monra ayat maka hampit kata naman. Ia neonan madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan. Pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal kata naman untuk kami monra ayat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2024 konom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Jalur Gemilang ngai kasakaral Panji sabalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia keluarga Malaysia hogot magbeak.

0: Togol biya makale.
1: Kalogan kami.
0: Rakan mak semua makale.
1: Sabah
0: BFM siaran healing sama Mbak Nasa.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dah lagi pada sanak dan akan ma'amak Eropa yang kemaka kali sirani link sama si Julia lagi ni han ka amku api tu. InsyaAllah murah-murahan dak patai pemali akan kita patuhi ngabut ni risak pitu inan magamba. Jadi selamat nabu Allah pinakanakan baginda Rasulullah. InsyaAllah sekejap lagi baik pa'in libos maghrib itu kita makale rancangan khas magsambat tak makamali Rasul.

Katauan bika, Panji Sabah, bainito kalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ijin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu makasa halibulan walu, tahun sangpu makasiam onnompu maka tulu, ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu maka rua. Panji Sabah, ia karua isap, nipakai sangai dakayu halibulan dakayu, tahun sangpu makasiam walumpu makarua ngabut ni tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Manakala Panji Sabah, ya butina ani, ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna, maka nipakai sangai sangpu makonom halibulan siam tahun sangpu makasiam walumpu makawalu. Labungan tam sampangan Allah kebangsaan mamal tabot jalur gemilang maka bog-bog pangilangilahan pagtawakupan rakyat sampangan Allah kebangsaan gekahal karamayan sago inaani yana gindan tuklad maka heta selaku rakyat Malaysia ya sidaruloman magkaloman magtaakup amandaan kasilasa maka cinta managara minsan rumagbida agama bangsa adat maka budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allah kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda. Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Alhamdulillah. Selamat dan selamat waktu magharib di Balansa Garorona kan dan bila pantai barat. Maka bangiai kami tadang agad pasal waktu isya kohap itu di sagap itu terlumpuk maka walau minit kohap. Panutulan waktu serahkan betina riwa adalah segenom terlumpuk makasah let dan minit kita untuk merancangan khas magsambat maka maulidur rasul sangpuk maka 424 puk maka walau hijrah itu. Jadi alhamdulillah serahkan sapa tingga ke hatian tapi lawiti yana Allah pinaganakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ani patut kata wantas laku kita bi umat Islam itu kita bi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mariam kita mag tubang maka keadaan supaya rusak kita mintang maka da'a takali patah serahkan manusia agung anu hingga amua sahaya masakannya alam untuk kita bi lagi-lagi umat Islam. Jadi patut mak kita cinta ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka amia ai rupain sunnah baine bane nama kita. Jadi untuk talak nasrakan buahku nikah Ustaz Dr. Muhammad Julpikar Abdul Mijan ahli magister tinggi MUIS Sabah untuk ama sapalini kita angai kita patut cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu rekaman bayi hinang kami untuk pama tuntul ma kita katalakan insyaallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita mi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu ai habar kita kami mon pendengar Sabah BFM, khususnya kita kami mon sagaranakan siaka siali babu bapa dan kita kami mon murah-murahan kita kami mon itu diwarnai kita kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala, dan paling penting sentiasa kita magsukul, maksudnya bersyukur, maksudnya magbaya-baya khususnya ni Allah Subhanahu wa taala atas kami mun nikmat niwanan ni Allah Subhanahu wa taala. Sakarnakan alhamdulillah minta dah lagi niwanan kita meruang kesempatan ni Allah Subhanahu wa taala allawiti itu nak kita maksud ni bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bang ma kalender Islam kira bulan katullu lah, bulan katullu, bulan bulan awal Muharram, lepas Safar, lepas Safar Rabiul Awal. Jadi itu bulan ketiga lah ma kalender Islam 1448. Rabiul Awal itu seakan-akan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Rasulullah, Nabi tam kami mullah. Jadi ini sebut ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yuk Allah taala ambal itu ran kami Rasulullah itu ni alam dunia itu melainkan untuk amua kahapan rahmat. Nah, kasih sayang ni kami mun seluruh alam, maksudnya andai kahal kita manusia tu termasuknya alam, termasuknya banan pokok, banan batu, laut, darat. Kami mun ai makhluk murni itu ya makhluk alum, ya makhluk zahirna tanda seolah mbal alum, so sebenarnya alum di sisi Allah Subhanahu taala but banan batu menjadi berkomunikasi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sarana kan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk membawa rahmat, amuah kebaikan, amuah kehapan kita kami mun. Dalam kehidupan kita bitinaan murnia itu sebenarnya disebut ya Allah Subhanahu wa taala marhum Al-Qur'an. Yuk Allah taala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ila al-akhirah. Yuk Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya laqad kana lakum fi rasulillah marhum baran Rasulullah madir Rasulullah ani maya kami mencontoh tauladan uswatun hasanah. Maksudnya contoh tauladan. Bang kita, yuk ta bang kita nak contoh tauladan dari sudut ai. Akhlak. Akhlak paling terbaik, ialah Rasulullah. Ai lagi, yuk ta contoh seorang pemimpin. Pemimpin terbaik, Rasulullah SAW. Ai lagi, sampai ni sebut marum sejarah, sirah Nabi Rasulullah itu ni satu kan enak kaum terbesar. Aus, Khazraj, kaum-kaum Ansar, Muhajirin. Bang kaum Ansar, kaum Aus Khazraj puluhan tahun magbono, magsuli, bakat silaturahim. Soho niunan akhlak Rasulullah berjaya ia nisatukan hena jiwa-jiwa manusia. Jadi Rasulullah tu contoh tauladan. Ai lagi, magkeluarga, pemimpin, pemimpin negara, pemimpin makeluarga, sahabat, bang marum sahabat, bang ni marum persahabatan, bang yukta marum kekeluargaan, magkeluarga. Pendek cerita na sakarna kan, ai pun contoh terbaik itu nama Rasulullah, wa nama Rasulullah. Kan Allah Ta'ala marum Al-Quran, uswatun hasanah, contoh terbaik. Jadi, tuan puan, kitam kami mohon, ma kuhapiti, angak kita ibrah ataupun pengajaran min kelahiran Nabi SAW.
Ai pengajaran nak yang pertama kita kami mentu ngak tam contoh terbaik madiri Rasulullah sallallahu alaihi ini pandai anak Nabi sallallahu sehingga kan handana Sayyidatina Aisyah nikilah wahai sahabat Nabi bitingga akhlak Rasulullah tu bitingga iya tu kan yuk handana Sayyidatina Aisyah khuluqul Quran yukna khuluqul Quran maksudnya bangka menganda akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Jadi sekarang kan bang kita masuk Quran kan tenang jiwa ta kan ya Allah Taala marum Al Quran sebutnya itu ala bizikrullah tatmainnul qulub sesungguhnya dengan kamu mengingati Allah maksudnya ni entum hita Allah kan marum atai ta Allah Subhanahu wa Taala ni sebutnya Al Quran zikir atai ta akan tenang. Dan jiwa akan tenang dan ataita akan sentiasa lapang kan karena yuk sayyidina Aisyah khuluqul Quran di Rasulullah itu contoh terbaik mah bagi tangkai mun ai lagi bang ahli ekonomi Rasulullah contoh terbaik mag ekonomi kan mag keluarga ai tu mag masyarakat ai lagi mag amal. Jadi saya kan kesimpulannya ya menjadi ngak tama allawiti contoh hitam Rasulullah. Membalik kita ni kehidupan fitrah iaitu mentaati perintah Allah Subhanahu taala, maksembahaya, mag itu magamal, masa Quran, mag itu masa Quran, magselawat. Anjuk Allah taala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Allah Ta'ala, kalau kamu cinta Nabi, bangka amlu benar-benar alasahan Nabi, mengkasilasa kam karena Nabi, maka biom bicara Nabi. Jadi cara Nabi itu mengkalasa, mengkasilasa. Ini bahan ayat sama kalib takal anu jahiliya sih. Magbono-bono, hembal, itu magbekasilah tu rahim. Nah, ini dah ini amalkan kehidupan. Magtabang-tabang, ni tabang ayat, wata'awan oleh berwat taqwa. Magtabang-tabang sesama saudara, adik, magdanakan dan sebagainya. Jadi hakikat lagi Ibro Maulid Rasul itu seakan-akan menjadi kita yang sambutan Maulid Rasul Maulid dan peringkat negeri pun ani ni nangat tam berarak kita magselawat kita ani tazkira ani ceramah untuk supaya kita tu angin tom angin tom pabalik kita bitingga sejarah Nabi ini panduan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kami mohon insyaallah halai ayam kita kami mohon mudah-mudahan jadi pahikat tam selawat ni Nabi sallallahu alaihi sebab yuk Nabi selesai makselawat minta dah ni Nabi maka Allah Ta'ala akan makselawat ni ia min sangpu bang sebut on Nabi min sangpu ni sebut hek on tahek Allah Ta'ala min dahatus bita hek dan seterusnya bang sebut on Nabi dahatus ni sebut on tahek Allah Ta'ala min bengibu maksudnya pahikatan selawat man sallallahu alaihi suratan sallallahu alaihi bi asyrah dan selawat itu amalan ambali tolak ya Allah Ta'ala. Dan selawat itu amalan itu mewujudkan kasih lasa kasih sayang muka lajiki kita marum kehidupan. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat sekarangkan dan selamat menyambut itu Rabiul Awal sallu ala nabi insyaallah mabak lagi kita masih sisi tazkirah akan datang maksudku DJ maksudku tengah mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi serangkaian pengsukulantan ni Al Ustaz Dr. Muhammad Julfikar Abdul Mijan, Ahli Magister Tinggi MUIS Sabah, Nubai Masa Palini kita bertinggah hekta cinta Rasulullah maka amia sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada sekarang rakan Nubai na bai makabia untuk ka lawitisi baga libut maka pun mengayasi sisi Kota Kinabalu Sabah hingga halam maka tuntul hingga halam maka tulus panalima anugerah toko maulidur rasul untuk bahata lahat Sabah sempuk maka 44 puk maka lo hijrah yana datu Ali Din alias Ahmad Din OKK Osman bahata lalam maka bahata randana datu Fatimah alias Kasum Ismail. Nah, antara tokoh lahat Sabah maka talima anugerah muksabata maka maulidur rasul peringkat lahat Sabah.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pamutus Ayai atau Hiasan Biasa Uwaru Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kendaraan untuk Mairan Peringkat Negara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atau matagan iambal pata. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaalog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda. Magsukul sababa makale siaran Bajau Hiling Sam.
1: Alhamdulillah sarang ngaya pagsukulan kuni barang sanak dan akan pa apai masa babi FM siaran Hiling Sam ko HPTI jare ibut biasa nanah dua ongka magsuno abahan ku maka am insyaallah murah-murahan alapang dupa pikiran. Laus kita magsalawat magjikil tujuni ya Allah Subhanahu wa taala magsalawat tujur junjungan ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kita tanang napain langgan ka lumanta. Jadi mudah-mudahan tidak apa tayo pemali tahu umul magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nijaga keselamatan, nijaga kesehatan, nijaga iman maka Islam.

Kan Sian Ralondom, Am Salam Malaysia Madani. Rainori ngohom yun ahun pemahunan pasukuan ku yardirin. Pahulu aho kasih bonsoi. Rakyat kini tak amirot ra pansiluluman. Kasingkatan rasaba kasip asing gau papasingkatan rakain tutunan amba baal. Rakyat ra negeri itu kini tak rayus amirot ra pansiluluman. Yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman Nambala aun pono pangkalitan akasip ayamon talaho ahimpin intora pangkalitan hino asau krapun nupan susuayan. Rakyat ra negeri itu akasip angalap rakinabalo nasalinut bansa amagama rondo kengkatahan ondo akasip alungin talaho. Tun Musa napasukura rahuinili prapat numadlis pangapuan ramolidur rasul peringkat negeri Sabah 1,400 balu hijrah na hondora 2,206 masihi ra kota Kinabalu. Liliwa rahinili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala kasingkatan bangu Ruliok Upoyo. Liliwa rahinili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Nambala kasingkatan rasaba ikayak untowon mayara kasingkatan bangunan ekonomi am teknologi yak. Papasingkatan rakain tutunan integriti am akhlak peno akasip uman. Mayara pengubasan intora sira rasululo papasingkatan nanasuangan akasip uman intora kawi babal nakayano pasauk rapang siluluman ahalung rakabajikan am adil pun nukayahan. Tayar nu pantina naman ra libung nu dun malalap akasip pasingkoton ondok minsup amaruang rasuang nu kalapan nu nasuangan rahino. Menteri Pantina naman pangimpai tanam industri akanon Datu Jamawi Jafar Nambala malalap sino kaluluan mayo papasingkatan ratayar nu pantina naman kono amimia pangimpaitan pantanaman rakupi am kinawa ondo minsup amaruang raka alapan nu nasuangan. Datu Jamawi napasukura rahu inili ratayar nu angaho ra majlis pahayaman inuma nu pusor pantalimaan nu dun malalap rah tenom. Rahuno intok pamaluluran ra umas nu tatanom raralan RTM Raino Mar siam ngopram 500 noyo apongo untuk limani nasau krapusor pamaluluran ra umas nu tatanom intora kampung Makaimar. Suai intora hino Datu Jamawi Nambala kerajaan na melulus ra peruntukan 600,000 ringgit kuna nalinggapura apa singkot industri papasilaan ambal rakupi nu pamahunan yo hino uman proyolo rakukula kampung kono antinanom rakupi. Babal itu nentaran sino dungo peratus yak lutuk nukupi sino ra pamahunan itu aminto rahino asuang uman alapo intora pamahunan Indonesia. Iliwa rahino kuna pasingkot ra pananaman ra avocado yohino tatanom ra aloho bonsoi raja na palay ra peruntukan 2,000,000 ringgit ra ambal ra pusor pamproses ra avocado ra kampung bunut. Amkono sektor pambibiahan ra sapi sino dungo pram limo nga inan sapi inumak taki raulun kampung ra kampung lagut kono nalinggapur risilo pasingkot ra pambibiahan ra sapi. Amtinakan yak peora balu bot amkuliamos nu pangimpaitan. Rahuri Datu Jamawi papasingkatan ra sektor antinanom rayus uman pahumbungo ra sektor nu panambuluyan kono pasila ra papasingkatan ekonomi ra malalap. Kaupisan Immigration Malaysia JIM Sabah rayu separalan ra program apa papaulian ra ulun andatong kando ra surat keakunan pati. Ra bahu-bahu itili sino opor ngaulun rakyat nu Indonesia sia mungkuyo nam rondo Rwandu intora depot Immigration Tawau nitaran inuli maya ra pelabuhan Tawau Sabah pelabuhan Tawau Sabah inuara pelabuhan Nunukan inaya ra ferry commercial. Sukura Raino 4,360 ulun pati intora Indonesia, Filipina, Pakistan, China, Vietnam ampoyo intora pamahunan bokon napongo initaran inuli inuer pamahunan nilo si hahama. Kaupisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia ra oro hitu napasila pembalaan ra linasu nu oro tahap kasa am kategori berjaga-jaga ra operam tulu into. Mayara rahu pinasila nu Met Malaysia intora siung nu intokon pinabala sino limo intok rasaba yohino telupit tenom sendakan pitas ambeluran amintok intok bokon sino ras semenanjung am Sarawak.
Intokon nando finalis ratahap kasta linasu nu oraw ra intokon hino nakasuku 35 sumuku 33 darja Celsius am nasauk 3 oraw nan sulud. Ulun kinasuango kinitak ahilong rapambalaan rayus ra kinabalo linasu nu oraw mayar alaman web rasmi nu Met Malaysia. Bupornor liu kupayo aho ra kasi bonsoy. Rakyat kinitak amirot ra pang siluluman. Kasingkatan rasaba kasip asinggaw papasingkatan rakain tutunan amba baal. Ini na pupurnu aw na pamahunan rasaba BFM kasalulaan rahumurut. Aho inilikin mo sa lahor Sharon Raymond, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya babagan zan dalam nombor kami baga-baga kau nang kini ngoramon dalam kesaluan dahun meras sama BFM. Roro itu radu ngopram lima hari bulan rebulan kebalu 2002 ngopram monom raoro kaduo paga-paga kan. Kansean kau nang ngapura Maulidur Rasul. Rakono paga-paga kata kara kau nol beragama Islam rakono ngapu. Rakono Maulidur Rasul roro itu paga-paga kan. Abra sio paning konangan yak pekon ra paga-paga kono ang kini ngoramon dalam kesaluan dahun meras sama BFM. Eno maya ramo na kini ngo kesaluan dahun umuru ra lonomino maya kira saluran ro esro balu tulu kosong. An suere no kono maya ra RTM klik paga-paga kara kono ang kini ngoramon dalam kesaluan dahun meras sama BFM.

Ako nung mayara telefon minno si Hamara ako nung kining oraman. Kasalan daw nung rasa sa BFM. E nung mayara RTM Kli. So ay rin o kapan ako nabilang kining oraman kasalan daw nung rasa sa BFM. E nung mayara pagka mayara live Facebook mayara page may. Rasa sa BFM lalo nung minno. Ako nung intok minko yung nabilang kining oraman dalam kasalan daw nung rasa sa BFM. Ya walan sanor payo ramion paga paga kawira kono ralon domino kono kining ramon randalom ke salon nahun merasa ba bever ralon domito aku no onsen saya kra kono kapiahan tak ya paga paga ka sini akel kono ra into konton ra masih pe kono ka kan rumasam ara oro lasu paga paga ka ra iskor pa balai kono ramion no hitu pinabala nu met malaysia rahino ra kono mayara rahu pinasila nu met malaysia into ra ara orang itu pakai-pakai ka pinain salon no Met Malaysia na pasilar pambalaan rali nasu nu oro tahap kasa am kategori berjaga-jaga ra intok ra solo ra pamahunan takasaba sino limo intok finalis anu Met Met Malaysia ra kono ra babal oro lasu ali nasu nu oro pakai-pakai ka eno ra sambit ra telupit tenom sandakan Vitas Ambeluran. Nah, kau kono nitak berjaga-jaga mahilong rapambalan rayus mayara kinabalu linasun oro mayara laman web rasmi nu Met Malaysia. Rakono ra linasun oro paga-paga ka. Kau kau kini tak kau no anginum rasu may ansak suang anginum rasu nyansak kasong amin aku nanginum rasu nyansak paga paga ka ili kau nak kau kano rakau no dehydrasi rakau no paga rukas kapiahan paga paga ka mengrayus kau nak kau kano lasu poro no rakau kerajaan no rakau atu nu orang paga paga ka kano po alimana minalasu atu mo kano paga paga pai huang min keraja miun huang naling kepiahan nalasu poro tumo ka rayus na kau tumo anginu maling rasungoi kamansio naling inan ra libos hino mansinena na bahu kau kono abuli ariu mili kono ika akali arinan miun ora kono linasu noro terus kau kono ariu ai no kono akali arinan ra kono galap ra kono kukula babalu kepiahan hino kono babalu stroke habar kono baga-baga kau. Ya, rawis imuni kura dua rimbai kena pangkiringan tegara rimbai-rimbai kasalulan dahun merasa sama BFM malu nomino. Eno rimbai kasano rimbai entori Polinus Alisius. Rimbai ninggalan anda murut nabayam suno no rimbai Rispenses Sindin. Rimbai ninggalan anda telahun kulawusi inanmu.

Yo papagay ni Reto do rimbay kana na ringam yun na rimbay kana pang pinasalula ko ralo na minor ako na paimunan ko ako na pangkiningan tagara rimbay rimbay nagasalan daw nomor sa BFM na rimbay kasare to rimbay di Polino Salisius rimbay ninggal ra murut na bayam suno rimbay Spencer Sindin rimbay ninggal nan talahon kula busi inan mo napo ra jam ka balu talungo param tulung aminit napo paga-paga ka agaw napo kana kaya Azanisha kra libung no kota kinabalu amin to kinto ka hondo no libas na po no Azanisha no pagkabaga ka kau na po kana kaya rako no program rancana khas pada pangapuan Maulidur Rasul oro itu inora kau na po kana kaya ra rancana Maulidur Rasul maya na po ra Imam Abdul Karim Ampakot into ra Jahens na bawa Amrais kena kawan kini ngoramon dalam kesalahan daun merasa apa BFM Ahino Ramaya Ralaifa Facebook My Ara page My Rasa apa BFM Kono paka-paka Rako na inaya Ralaif Facebook My Rako na suang paka takai inaya Ralaif Facebook My Aku kono rayus kono angshe paka-paka kar Ralaif Facebook My Amin ipi kono rasu Ampi kono paka-paka tarapa kono seminggu Uli takang korang kini ngo Raka kesalahan daun merasa apa BFM Lalu namino Ya bapak kan kini kita berada dua rimbai kena pakai ringan kura apa apa kalau nemino nama apa kena dua rimbai nak aku kena apa kaya rasa nisha kali bung no kota kina balu amin to kinto kahon no rimbai kasan rimbai entori Rosario Bianis rimbai ninggalan datang inu huang suno rimbai anjira firalai jiri rimbai ninggalan ada insan dua nama apa kena dua rimbai nak aku kena kaya rasa nisha kali bung no kota kina balu amin to kinto kahon no

Kulawai rujal lurga minang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Yo pagara tata numero studio tu jam ka tulu limo ngopor ngaminit lalon dom. Rais kono masih pikono ang kini ngoramon dalam kesalahan dahun numero sabab FM. Kono siung-siung nupaga kono kini ngoramon dalam kesalahan dahun numero sabab FM. Bayangan pagar-pagar kono atu yak pagar untuk kami kono kini ngo. Sini aku live TikTok mera reno tur aku kono abuli ang kini ngoramon dalam kesalahan dahun numero sabab FM pagar-pagar. Merasa kena kini ngata kapi rimbai dua rimbai kena pasal lan kapi orang rapa kena rapa kapa kara luna merah pang kini ngata kara rimbai rimbai kesalahan dahulu merasa apa BFM dan rimbai kasana rimbai dari Fizi Haizal Daminsin rimbai ninggalan Andra inambatan murah kurit mamis sunung rimbai step Joe rimbai ninggalan Andra oh habis.

Sabah, gipianyo pagun takao, pagun radana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia Anda.

Yo, apa kata tanda nombor studio tu jam ke balu limau ngamin di luar London. Rais kau dapat ingkunangan yang kau dapat katakan rakan yang naya ramo nak kena semimpung. Kini kau rasa luar tahun merasa sabah BFM. Ya, no, rapat katakan yang naya live Facebook, my page, my rasa sabah BFM sini akan sabin kang buat. Kansen dalam dom DJ, kau dapat ingkunangan kansen dalam dom. Kansa pasti dan tak kasa luar tahun merut onsoy rakan no. Ingkunangan DJ beluran rumah sam rakan no. Wow. On saya kira kono rumah sam rasolora beluran. Nah, eli kono rasin rai no tu rakono oro walasu. Ami tu kono rumah sam pio kono apa mansi pera intokon kono rapat oro walasu ra buhi tili pakai kya. Rana buhi nak eli kari rumah sam kan. Nah, rai no tu rumah sam rakono isamin kang buat beluran. Wah, ini kekalan sayan. Tapi lili manun pia pakai kya. Awas perasam no. Ami lain minun intokon minum. I'm sorry, sabing kangguan sinak pia kena marajun. Kihai, onsoy am rakon di imarajun marajun paningkonangan marajun. Rakon si mimpung inayara live Facebook my page merah sabah BFM. Julita Magrit yak pono yo kena inayara live Facebook my page merah sabah BFM kansen alundam DJ kono. Kansen alundam riunam kansen alundam rakawin orang-orangan rasabah BFM. Mio kapi yo kono lupa dan kura kono rais kono pagi-pagi inayara live TikTok my sabah BFM sini yak pono imarajun cornet keninggalan no TikTok natu. Kansen alundam DJ sabah BFM onsoy rakon paning kuanangan Suki Ross sampai itu GPUs. Kansen alondom DJ rakun peningkuran kansen alondom am saya itu yang memsok halo kansen alondom DJ Adi kono peningkuran kansen alondom sampai itu Teresa Tahia onsoy rakun peningkuran kansen alondom DJ kono peningkuran kansen alondom Ami Waina Waina hai DJ kono kansen alondom Ami Miwara kansen rakuno Intora Selangor rawa peningkurannya nah ini era live TikTok main sini apa itu Stephen onsoy alondom DJ kono hibur-hibur takapo rakon di Stephen. Paning konangan nama topot ya rakon konang kiring Ramon. Dalam kesaluan daun merasa sama BFM lalu nomino. Rakon kono kukula rimbai kono ba pake-pake ka. Rakon peringohon ku itaka kono berhibur rakon di Stephen deh tuli. Kono pemarangan ramyun rakon pentingai samyun lalu nomino. Alasan ramyun kawi rakon angkiring Ramon dalam kesaluan daun merasa sama BFM rakon. Ausen siak pake-pake kawi. Rais neo yang kini kota kapira dua rimbai, eno rimbai kasan, eno rimbai intori sini kini silip, rimbai ninggalan dan rabayak nutu lain. Ram suno kono rimbai hari Afizal Faminggu rimbai ninggalan dan ratinau.

Ya, apa pagi itu dua rimbai kena naringom yun pagi-pagi kya. Ya, narimbai kasar itu li rimbai yang tari sini kinsilip. Rimbai ninggalan andra bayak nutu lahir. Tunggul kena rimbai ria Fizal Fahmi Inggu. Lihat sami rimbai ninggalan andra tinau. Ya, nanang kita kada jam kebalu perang balu ngamini dra londom. Rais kena padi konangan yang kena kata kasih ni mimpung. Inaya ra live hati kok mai ra londom itu. Sino yang kena imong. Paling konangan imong. Sino Ana. Tulu siam-siam ninggalan atu Teresa Tahia. Kan saya dah londom. Rakuar padi konangan kan saya dah londom. Pih itu iwaye. Ikle, kan saya nalonom DJ kalau paling kurang, kan saya nalonom Asna Haban, Asna Haban, kihoi, ramai tu DJ, aku dah paling kurang yen, seminggu aku dah kenang kini ngoh, si Hama kena paga-paga, aku ni nera live TikTok mai. Aku nak ayam si Amara kau kena Rolando Mino. Kena kini ngoh ahilong ramai yang live TikTok mai. Sabah BFM. Rai sebagai pagaga, apa balik kopi rolio ramiun. Eno pabalan itu intora kopi sa meteorologi Malaysia. Ra oro itu pina bala na pasila ra pambalan na kopi sa meteorologi Malaysia pagaga ka na pasila ra pambalan ra linasunu oro tahap kasaam kategori berjaga-jaga. Ra pamahunan taka rasino limo intok ra pamahunan taka asaba ra kono tara elina puran pagaga ka ra Dinasu nu oro rapa mahunan tak kasaba ainora sambit ratelupit tenom sendakan pitas ambeluda beluran intok ondo finalis ra hinor itu ra tahap kasa ino linasu nu oro intok on hino nakasuku talungo pram limo sumuku talungo pram tulu darjat celsius asauk talungo oro nan sulut pagak-pagak ka amulun kina suango kono kini tak ahilong rapambalan rayu sura kina balo linasun oro mayar laman web rasmi nu Met Malaysia genera met.gov.my. Ya ora sina kawang kini ngoramo na enora sinopio kono kawang itora bilin miun aku kono bilang itora bilin miun mayara la wasa mayara nomor 0 rondo siam apa siam kusung tulu balu mikapi kono lupanan ku pakata kai na yara live Facebook mayara page mayara Sabah FM inorli awang gino kan sana lonom Julius Wong kan sana lonom DJ Sabah FM ka paning konangan onsoi aku di Julius Wong paning konangan Julius Wong am sini aku ni Nancy Nancy Lian. Paling kurang kan rayus kau ni naya live TikTok mai, live Facebook mai. Amla akau kono share yun miak pagi-pagi ka. Rasuang mi kono share, lipi kono rasuang piyor pagi-pagi ka rabukon. Seminggu di takak kono sindanganan, sumindangan di takak. Dalam kesalahan daun perasa bawa FM ralo domino. Maya kira live TikTok mai, amma yara live Facebook mai ralo domino. Rayus kau nang kini kau tapi radua rimba, yang rimba kasano. Rimba yang tori Maria Gumbaris, rimba ninggalan Sanggilan Poyo. Amsun rimba Rishari Namu Syapri, rimba ninggalan paning kuanangan.

Sabah, Gitiania Pagun Takao, Pagun Radana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa Arif Lanti, inter ra RTM, teman setia Anda.

Ya apa kata tanda meres di tu jam ke palu talu ngobrol dengan mini dalam London. Ah, rais kena paling kenangan rapa ke pakia. Lah kena angkini ngoramon, dah hendak kena pakia ka ramuli, mara kena ka intorang keraja ke liroro itili. Ah, mai kapi kena kena angi witra. Ah, sampah mahun miun, dah kena laku-laku orang sambil keke. Ah, rena kena kau muli, rako angkiralan nu pakia pakia ka. Ah, tu malah rako kena angkiralan nu muli rapa mahunan miun no. Ah, ini pi kena rako tu malah rako kena angkiralan merah kereta miun ki pakia pakia. Ah, merais kena kiralan onsoy-onsoy. Ah, rais kena kau kasuk kura pamahunan min rako no onsoy-onsoy pakai-pakai kawi. Ya, opening kondangan ya kerana pakai tak kasih nemimpung ini ayar live TikTok maiz ini aku no tuju Juan Kim. Ah, kansen dalam dom DJ kau no opening kondangan kansen dalam dom Amelin Yong. Kansen dalam dom raka winurang arangan dat TikTok raku no opening kondangan. Amiren, ah kansen dalam dom apa opening kondangan DJ kau no opening kondangan. Ariun Ren, Amsuin no pihai Miss, ah Miss. Ah, kansen dalam dom DJ kau no opening kondangan kansen dalam dom. Ah, Mika pihai kau no lupananku. Rapa pakai tak kah? Ah, nang itu Rabilino ini ayar. WhatsApp mai rasa babi fair nombor kosong ronde siam apa siam kusung dulu valu bilin itu ini teranu pak kataka ini era WhatsApp mai John Seeking Adrian John Seeking hello DJ Adi kono hello kansen dalondom riun masih aku kono apa syukur bilin kansen dalondom alansa non soyon saya kratu kitu kirnu oro kansen ngapura oro Malaysia am sabah kono rawa oro matong tu am kansen nanti guys kosong rakawinu pak kapakaku arang-aranganku am kemanakon ku rasok keningau tenom sepitang am Ralebuan kono ini ak DJ au Adrian John Seeking kono intor kampung Kinabaan Tamra Tambunan nah paling kondangan Adrian John Seeking intor kampung Kinabaan Tambunan ra kono napa syukur abilino inayara inayara wasamera nubur sabah BFM lalu nomino paka kau. Rais kena kawan kini orang mana dalam kesaluan daun bersama BFM Maya Ra RTM klik di paka paka kau. Ami kapi kono mayara saluran Yesro Valu 30. Am lili waraino pabalik kami nak kono pabalu kawanan dan sambil pamahunan tak saba. Ara orang nusua pinen salon kopisan meteorologi Malaysia ara orang nusua ara orang katalu 2000 dungo pramono mari bulan da bulan kebalu 2000 dungo pramono ara orang nusua ara orang katalu ra minggu itu pagapaga ka ara sambil susua jinangka aru masam ra kukula intok. Amra sambil kamayon tumpala kamra sama awas ra kukula intok am sambil ra londom aru masam ra kukula intok am kelasuan matunu oro roro nusua minimum dungo pramtalu darjah Celsius maksimum talungo pram limo darjah Celsius. Ya bapak kain dari tukun bapak lo kawanan sambil pamahunan teka sabah ra uron saw ra dungo pramono mari bulan da bulan kebalu 2000 dungo pramono pinain salun ko pisan meteorologi Malaysia. Rai sekarang kini ngotak pira rimbai dua rimbai kena paringon pira apa kebakar alun mino yeno rimbai kesano. Rimbai intori inus andarak rimbai ninggalan andra pilat rahaling amsun rimbai Albert Jepangal rimbai ninggalan andra hidro numansam.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan 2020 para monom, inter RTM teman setia Anda.

Ya bagaimana kesukutakan orang kepaparan siaran Sabah FM kasalula andrahun murtalo nomino. Kadangan ramyun rayus kena kau dah tinu mutun rakor kau nang kiningo. Suman sunumindangan rakor pagi-pagi ralo nomino. Inayar live TikTok mai, live Facebook mai ralo nomino. Rapet mai rasa bawa FM paling kadangan rayus. Rasung kor myun atau apa nak kau nentukan minggu nang kiningo ramon. Randalum kesaluan dahun merasa bawa FM pagi-pagi kau. Maya kira RTM klik, maya kira saluran esro balut tulu kosong. Kami kapi kau mai live Facebook mai, live TikTok mai ralo nomino. Paling kadangan rayus pagi-pagi kau. Rayus kena kau nang kiningo ramon. Datu kita kirnu oro. Ayo satu malam pun terjam katulu sumukura jam kasiam ralondom. Apa-apa rayus kena kau rapat ro oro walasu. Rarainu tu apa-apa ama kau kono salok kono asalok kono anginum sungai ansak apa-apa ka. Jadi kau kono kana ro kono dehidrasi ro kono lun. Kerja pura umo, kerja pura sora lusar no pahun mino. Limana mimpi kono alasu ra inan mino kapasipasi kena kau muli pakai kam kanun mino kono keraja mino wangon na lingkap yahanina nak terako 62 rimbai kono umanku kono ra kono pangawian tegara kasaluan dahun mura sabab FM lolo numino rimbai kasano rimbai dari sibon jimin rimbai ninggalan gogotun guguangon am suno rimbai rimbai na maini tingkalo rimbai ninggalan na linumuhut rak linumuhut kono nak terako ni hadirin. Kansen alon nomor min kawi, kansen apa pentingnya samiun am antiti wolta kepada orang matong. Bye bye.

0: Kabisanan tatuang, salam Malaysia Madani. Benakin ang ho iti kabar na kainan palumbusan ko LP Herapi Alpinus. Kapagulo iti tulodat kabar-kabar. Pinasoro kayin sana itong ulun dat pagiro at pisaan ng papagulo pisaan pahumpit tayin sanan. Kaburuan sabah pirampokon dat kumagaton taylaan om sinanong kaulunan tong ulun. Kabar pempano. Tangulun nit pagunit yung subon dat papagirat, pisan ng papagulo, kawayo-wayoon nit kanod pagirat, pisampuruan dat inaro. Malahing ang tagapagunit, tun musah aman pinapailo, pisuayan pamusarahan, makianod panguludan dit na pamusarahan taralom, om amo pasilih dat amo kapyunung, ninto na don da pisapan. Tulunid kinoyunan niti makianod kapusahan kainsan ay tinaro, katumbayaan ang tungkusan nit sabah, it osilid kogiraton tagayo, dit makiano, pamagampian mayad pamantangan piratian om piuhupan.
1: Saya juga menyeru seluruh rakyat Sabah bahwa terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk kemusuhan dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan.
0: Tun Musah pinapailo dilo idbobarosan daw masad binamaramay Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam netan pugun Sabah pada mapat tepat pada malu kopihon dot tahun 2020 pada mon Masihi id kota Kinabalu. Damo dilai ben mentiri datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur pinagirot dot kaburuan Sabah amuk milad adangon noh mantad kemogoton kaburuan ditakito kosenongon ekonomi om kaburuan teknologi. Nga kumogoton dat kaburuan telaan tangulun, katoronongon om kikinaulunan to senong tamangan lagi. Penasunudan mentad sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinakito dat kaburuan tangulun makianud kapusahan itensanan bagian. Med kapagiratan piyabinoyan, mamagampid katundunan tangulun om posili kogiraton piyadangan guas kapasyon kainsanay tangulun.
2: Baginda membuktikan bahwa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuasaan tetapi kepada keupayaan membina kepercayaan, berlaku adil serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
0: Kahompit Pogun Sabah perintah Pogun penggirat dat posilid keburuan Sabah ditosampuru om kapanahak kosenongon kumad kensanai tongolun idkinayunan kakadayan nam labus kakadayan. Kaganaan pamutan naman idkinayunan dun malalap makianud kapagiratan mantok mangukab o gumu pokonuan kumad tongolun idnokoyunan. Mantirid pamutan naman pangisadaan om kaganaan takanon datu Jamawi Jafar Pinapailo malalap haro ko sa kayutan. Tagayo id kain sanay bagian pamutan naman kahumpit noh pamiyaraan, pagansadaan, kopi, avocado, om toto naman kigatang taka si Milod Paburuan om osili konuan waguh dat tongolun. Pinalamus deti kumad bagagano kabar idababayan sumua longkod kohupan adun malalap id tenom. Yaw nagi adun malalap pinapailo dat perintah menahak kopusahan kahumpit kaburuan tadon om gatang takanon. Kano iti manguhup mamutanom palabus wansoy diolo harok kinoyonon panimungan longkod pamansayan ng papadagang asil diolo. Tumano daw longkod panimungan totonomon di kalabus id jalan RTM di Nondo diti min sirikot dat siyam na padam limo pihatus opongo o masilin longkod panimungan kapalabusan totonomon mantad koyonon suway. Id kaburuan dasuway datu Jamawih pinapintalang perintah pinapatumboyod kobian seginumud o 600,000 ringgit montok papangkas kaganaan kapalabusan o mamonsoid kopi na koyonon. Yoti titu dunapod pihatus kapalabusan kopi id pagunditi om kagumuan nilo pakyonuan mantad Indonesia. Pinaralad nagi pamutan naman kopi id pipiroh kinoyonon. Montok pangkas pamutan naman avocado id nosilid tutunomon kigatang takas perintah minanahak kapagiratan seginumud 2,000 ringgit montok poing kakat longkod kapalubusan avocado id kampung punut. Id bagian kaganaan pemeraan seginumud 25 sapi pinalabus id kampung lagud montok menguhup keburuan pemeraan. Pinatahak lagi 8 bot nogonop kakamot montok poing kas ekonomi kohompit pemutanaman. Pinagirat di datu jamawid keburuan bagian pemutanaman milad pompiton di bagian Kotombuluyan montok pasilid ko ngayo ekonomi dit ogirot id melalap.
3: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM kesalimbahan Boros Dusun.

Dapat menurut Perintah Pogun Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapoylo warta tadau Sabah dit nongon soy untuk kelima tulan ke enam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024 iso kepoilan montok popoylo kumat toin sanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai tadau Sabah. Warta dit pinalabus di Lok Nopo ngamantad no penuhuan di Melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai tadau Sabah mantad RTM teman setia anda.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta ke Pulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kualu 2022.

Kobis nanda tatuang kepada kayu tapi naik kau ngawi di tito tuang. Tatuang tadau ko dua ko dunah padam lima tulan ko walu dua ribu dunah padam lima. Ampun si kau kumadi DJ Adi Erin windangan balut ke selimbahan boros murut sampai nanti. Kisam de jam kau padam dua pitangat tuang insan poh miampai kodo LP Rapil Pinus di keselimbahan tengok keselimbahan boros desen di tersenong kapiang. Tapi minam ramai, minam ramit di pemeramaian Maulidur Rasul. Kehapodom apat pat kehapodom walu hijriah kepihon tahun 2000 dan kehapodom anam masihi. Amat umayan aku intimpuh dot kondarangan di tiho gumu at naburu tako gumu anongay tako. Jam kau pada tatuang tapi naik. Nau ngai seot kahim pogong nga. Pendalan untuk kau tababayan menimbar sundait. Om nung haroh nado kayu hit haroh sundait kai. Ngaman kayu foto do maya ada WhatsApp id kusung iso siam apat siam kusung turwalu turwalu. Kusung iso siam apat siam kusung turwalu turwalu. Mano kayu foto do id WhatsApp. Apa yang kurapa ina po at sundayt po tadon na kayo nga mani sundayt di tasanong italumis sa kararanghay to nung it aw sangkuro tay ko ina ombalan na dat papa sundayt dat pagulo diti aw na dati Columbus samharan dat ambalot san rogo-rogo na kurugya aw palumbusan da ka aw ibon na kayo Bang pagulanan tako da timpu diti pagiyang balutan. Tatuang ba na timpay sinding? Isa sinding ta sarok-sarok. Ika!

Maniti jam ko siam telun na padam 2 minit po si ko kumada kayo dahin sana na pinapailang kasalimbahan niti tayo ko seda kasalimbahan niti am nagi manahak terhiyan kakal ko tagi tawa am nung harat ang balut ni terhiyan dat manahak dat sundayit man toko reto dat jam ko hapon dat tuong kanud patad sundayit id kusung isa siam apat siam kusung turu alu turu alu. Kami Clementina Simon menuhat di tino nung haroha sinding dan lain bah dan kaledan matu kamayan dadi iti sinding pira-pira hot sinding lain ditman ku parang hai da kayu talu taun pitang kiadan di datu jan guys ah kabun ku ausang kura Patricia Subal mintuhun batu lima di Syarifah Ringgalon om insan tadau minuli mantadi sisom sampai tiga selimpahan bros dusun sabab FM sonong kopiah.

Kehapada menam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Ma iso timpu, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Ma pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit Mogigion, Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Am kalangan analis kau pira-pira sinding dang nu okay, sinding kalangan dan mau sinding lain di tino di. Am sahon ku kombolutan hiti DFB kita aku nak paguli Maria Juhan. Kapi sana tu tuang Maria Juhan. E cempaka biru nagi e Mary Ann. Kau si kau tu pentanud keselimbahan di Mary Ann. Am Charles Loginon nit mamasan nak kapi sana tu tuang tadau kedua DJ kah nagi tapi nai tambalut. Tambalut sa VFM. FB yang makikinaw nga sa VFM makasalimbahan boros dusun tersenang kapiyaka. Tapi iwasan ka ni Charles Lajinan. Posi ko Charles. Nagi isay po tambalut ako di Julius Wong Wong nga hiti Rostina. Rastina Dami, Dami ke Damo. Kadai Mary Ann senang tetuang kemadia Maria. Oh, mini sulit dua di Maria. Ponsiko, Maria Johan tu terima hadat mengabik tiga salimbahan boros dusun di FB dat semuli semua adalah tengah pengkor rumah dat tengah kombolutan kami. Am lagi imunah kapang kita ko kabisanan tetuang di JLP kabisanan pendalan karaja gisam jam ko padam dua pelan-pelan kadi munah ponsi ko munah kapang Raylan Raina ngahiti Mary say Jasmine dong mijenah takag lagi kabisanan tetuang tadau ko dua di JLP kumate sanan tembalut sapo BFM ponsi ko tapi basan kadau ponsi ko lagi harap ko tembalut ko bah, mau ikut pergi ke rumah, maya di tipiro rumah anda FB, maya di tipiro rumah anda TikTok lagi. Megal di saya tembalut tokoti, yo Jaskimo, yo Alex Nongan, yo Xiao Tong, gumuk tembalut tokoti. Ibian aku bagang Trisa Only, Clay Vince, Clara Vincent, Clemius Jasni, Darita. Didi, Elia, Saipo, Jenny Lau, kabisanan tetuang Jenny, Hilda, Nelly, Jas Oyong, Maria Gamarong, Tompolong Selampon, Gitom, Miao ngahiti, Iemi Alistair Winnie, Atika Kimua Iko, Ianat Khan, aku mau tambah letak hati, Lopi, Nuara Ida ngahiti, Jamila Abdullah, Soji, Matajil, Hafiz, Ida Mel, Skolastika Tati Tatiana Ina Jun Halim Syah Gaban Pilatiat. Apa senang satu posisi kau baham sinding dua sinding perangahan ku pati lembus kasasabak di laping jonjongot om katumbay aino di Jovitar Bojone.

Kaino, ramayo tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon konopo, kokaramayan ngapeno ketanda, penudukan kepogulu om lang toko sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusuai ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Manudot po pailo, kada simbaro pamalahawan telepon mantad nombor date awa tutunan teko kasuayan. Pututo pamalahawan mantok mangalay nunapot pamulutan. Pasanditi mantad Suruhanjaya Komunikasi o Multimedia Malaysia, MCMC.

mereka udah banyak nanti jam ke hopod data tuang. Hopod is a minute data tuang. Harhat piro-piro dati sundai tina kata dan tambalut. Kita aku hitihin FB, hitihin TikTok, hitihin WhatsApp. WhatsApp kosong saya siapa pat siapa kosong teru alu teru alu. Kita aku sundai mantan di Kamin. Kadau harus sundait ke bain nanti di JK. Yang kuruh sundait tau kena hok tokau. Amuk kopo kuat, amuk kopo kapa makai rasuk tasilau. Kah. Amuk kopo kuat, amuk kopo kapa makai rasuk tasilau kadi. Kadi Kamin. Kamin, Kaimin, mantan kampung Nukakatan Su. Hello, sundait dat kumaisa pakai retan ku. Sundait dat kumaduoh nepo ngak memirangkat gurangot om tutudan ni kasari ka. Memirangkat gurangot om tutudan ni kasari. Hello, sundait dat kumaduoh pakai retan ku. Nepo kaiso ngak amu kepo kuat au po kepo makai rasuk tasilau kada. Ngapa gulu dila kana kinahok tokoh sinding diti maramit kunai pemelahawan tokoh.

0: Jaskimo, Siduan Kanto DJ kado, Siduan Kanto. Iya, haranat simbar dia. I jaboy mengurak kanto kah? Diti no nunuk guys, nunuk kan nunuk gya kau main nula neli. Nunuk guys sundait di kado. Sundait apa di kau mesa nga awak kepokuat, awak kepokuat tau pokapanan rasok tasilo. Ino pokok modua nga nugar di mau mirangkat gurangot am tutudan kasari kah. Banuan ko pa kayo dat kasiwatan tengah isan dat sumimbar ngaharan naman nakarait dila haran na nakatondo kano dat manimbar teka manalifon da iti head county kusung walu-walu turu isa duo limo siam isa ngapagulo dila rohian ako dat papailang na kayo ditit kapayangatan tongus maninggaru di pinalabus na kopisan meteorology Malaysia di jam 8:05 kita tuang bayana kaduna pada 5 tulan kawalu 2000 dun pada 6 awig id pagunta ko kapahampit iti dasandakan kudat ila na pay kota murdo am lagi intisan kota nabon suay ka id pon sakid kapahampay tambunan pensiangan suk am lagi keningaw. Kapingatan tongus meninggoro dan merasam tasapo diti kogirat kuasa gisam dat jam ko padam duo pitang atuang bayna. Makita ko harhot wakon kombolutan dit pinapailo dat harho wakon kayonan dit nakarasam. Ako ilan penongtuaran pengkuro ngahila pagkiulo diti no kaditambalo to koy darita ngasapo rasam. Nataduk naman to di. Ba pamalhawan, hello kapisanan tatuang tempinay.
1: Hello.
0: Hello.
1: Iya gang tu mo.
0: Iya gang. Hamba tisa simbaran tu, simbaran kedua nu kata.
1: Iko dua.
0: Iko dua.
1: Memerang. Balok kalah di kedua.
0: Aha, mai dah.
1: Aku lupa silap nga suduan mari. Suduan kan terangkatan tu jam. Podungan dan menutut.
0: Rangkatan pem tutu dan ne.
1: Ya. Podungan.
0: Ba. Ba masih kaya ba. Gang.
1: Oke.
0: Okay. Ah. Lamaran pira-pira tulen net pinan minan nimbar dat negari seduan ga. Itu dua. Memirangkat gurangat tentu dan kasari. Pengkor ko it out noko akon ke ilat simbar akon ke seduan na simbar. Ara simbar kayu suai. Balan to ka isa pemalawan. Hello, kapisanan tatuang. Inapot no gay it monging-onging manguling ko nga rural na rural talinga na ongan gumpanid kapisanan tatuang gumpanid. Bahum balai toko katu meramit. Hello, kau bisa nanti tuang? Kau bisa nanti tuang tu pinai?
2: Wah saya kadang-kadang kaya. Dua tenekan sinding.
0: Makianu sinding. Oh boleh makianu sinding nggak aku elan nung nugiari oh tumboyo tu akan ke kepakiran sinding tatuang bayna. Suab tadah aku toluit kepakiran sinding. Anu dah sinding. Menelan harus timpun tino.
2: Kita kade Patricia Subal.
0: Patricia Subal, melan kumintang tino kah Adila?
2: Oh.
0: Oh, kopi boros aw kopi kita. Mega lay sempai ngulud datang kita aku, ngah. Aw mengoroh. Baham kita ngah tong pasinding nanti pagulud dat pelon kau kayu. Pada tino irding ngah. Nih menak aku kesuatan dat popo. Di tengah tembalat suai dat menimbar. Yoh tulun masikin di sahimi jaharin.

Saba itida pagunko. Pagudi siriba tongos. Oi sanak tidaro misong puru. Mamagam peterketon Saba maju jaya. Tabit mamarabit tarau Saba 2022 pada madam. Dat kataluna pada misa tulan kawalo dite. Mantan RTM. Teman setia Anda.

Asa ngaran di tempenai ngapain kau apa minan hak ya dot sudah itu kadau kitinan asa tulang ke kabang asa dila waro tolingo au milo makin nongo ka kitinan asa tulang ke kabang asa dila waro tolingo au milo makin nongo Amin dapat peti lembus nga milikili otron paka mobit kobut saralem tanah ka. Milikili otron paka mobit kobut saralem tanah. Bah pamusarahe na kayo kana kinoho toko po sinding dete.

Pemborus dusun senang kepio tapi tanah kondu tapi besan kemade atau lo dan kade Florida kinajil kami senangan Maulud Rasul kemade aga kane kemade dak ayun tesanan Florida Red Devil kami senang tatuang tapi nae Ami Peter Gabriel kami senang tatuang di JLP tesanan makikin ngobros dusun senang kepio Mamason ko ba tambalot mantad egi sam Z ka kampay no gi DJ tatuang bay na pasan ko no kabar kayo lansan ali daster rimo tabi kada ko duo kada Kon si ko to minay mantad di meniah gansing kampung ko bulusok oh pinapatod na pa day meniah dot no gala harit Sundayt nga mantok pa Sundayt at timpun tabontol ka Rin lagi kandaring makin ngotak ko na pa na sinding-sinding agumo o sinding dit pengulod dat tatuang bayan nati kalansanan dat alihis kau dat karongaw dat sinding ngawit dit pengulod mantadam kau nih kun tatuang bayan na yatim yatim mo dili kada rumah sam hitid dihay DJ ka magot dad mo nilambus la ka rin lagi dah tagak pedan do hit it Lisun-lisun kaya Aung na mangura domingut singut teh Bahom pasan manta di Joseph Potilo Kadawa kapisanan tutuang di JLP Tapi imbasan nukabar nukasan Nung tepi naya daw-daw namatul longolongohon Timpun mangwawa gadet babay nanti Masa aku kumatang balut Megal di Julita Magret Lucidoyo Marejuhan Josi Mindong Nero Sugud Ine Melia Sandakan Charles Lajinon Elizabeth Morris Julius Pansai Avitus John Morait Maurice Morodim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Buniu Narimai Pita M.M. Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasik Joakim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Mulia Kak Win Mingkong, hingga Besatur. Misalnya tambah lut sebab FM, FB yang mau kikin ngora dia kalian sana nongol lidah ngeter rimo, kami yang lagi di JLP kada. Paham kada kita nggak tahu sinding nanti. Bunga talumis di Ambrose Paisil, Sultan Andorotio, noh di Marcellus Paungin. Om pasut dua sinding dila sinding mantadi Jonah S. Johnny Odon Saira.

Intangan no, sera momolikot tokot turos om sanitizer online. Intangan ni kokoton dit papadagang it bistrust.ssm.com.my. Intangan testimoni. Intangan katang kadagangan. Kada pemilih datagumu om intangan account dit papadagang it aplikasi Check Scammers CCID. Pili na po ay dlongon no kada dot audutan. Hashtag stay at home. Hashtag Bijak Online.

Pam tila pesan kun palambus pasan mata di Charles Lejinan. Nah itu pekan tepasan tahurin ada anu kun palambus. Ada apa pesan tentu tanda kedua di JLP Rapiel lem negi tambalut ke Johannes Mansatil Johannes Mantahan Datuk Elizabeth Morris Joseph Patilu George Lining Albert Dolaman Clarice Lajibin Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Moran Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majing Kila Menyesanan Magikinawa Sabah WV Muslim Bahan Burus Dusun Itu Senang Kopi ya Tapi Bebasan Posiko Kadi Charles Lajinan Posiko Charles Dua sini peti lembus Kali bobok mantan di Popo Sutan dan Ampunayaku Di Mac Rafael Museum.

Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kikepetutan meningkat akaun media sosial datang anak ditkiumur idsribat hopedom tahun-tahun. Kemulahingan peseruhan untuk pepetantu tang anak dilo ditkiumur idsribat hopedom tahun-tahun omongkap akaun media sosial. Iti dapo ngamuntuk mengalai tang anak auditan teko utaguang skema karatan seksual.

Bam ka pirba ka wagu hid timpu.com pokon detit kesalimbahan tako pagirumahan pagimbulutan tako tutung bainam jam ko po na misa limo na ho po toluh minit tatatuang paham magano ko kasiwatan detit dat mangunsi ko kumano kayo penrong maya da radio maya dot rtm klik maya dot kurang kono po kano katanud kesalimbahan detit maya da estro detit. Lebih-lebih kapya aku pada kayu hit kakal lebih posik. Minan hak terhian pinapa ilang nak selimbahan beti lamus deti hitihid FB hitihid TikTok posiko kemarin kedesanan. Montok lo kayu out deti na nge out noreta nengaran na terlibat na pasen out na tumbek sining binakian itu tuang bena kada kau kaus. Do sinding tahurin na pagkaw ni ko akakal ika insuang ginawa ko mantan di koyok men. Mantan di latang pinahin ako pa damat isang kapirubak kawago nung ay sa ako himpagong kapirubak to kayo na tadaw tatuang tadaw kapat ito montol di. Senang kaadapan, senang kapasikan, gisam kapirba kawagu, mantado LP Rapil Pinus, bye-bye.

Aba itida pagunko. Pagudi siribatawas. Ay sanat tidaro misang puru mamagang peterkaton Sabah Maju Jaya. Kabit mamarabit tarau Sabah 2022 pada madam dat kata luna pada misa tulan kawalo dite mantan RTM teman

Saba BFM kasalimahan bonus dusun osanang kapia it tanggilan orangau it frekuensi siam na padam 2.0 FM sining tong senang kalau ista kinawa

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapoilo Warta Tadau Sabah dit nongon soy untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk kedua puluh tulan keenam 2024 iso kepoilan montok kepoilo kumatoin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimelohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantan RTM teman setia Anda.

Kulawai ro jalur gemilang kolondo onong no, ro itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalanduk am pinakipol kamanggaan nuhuang. Asak na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanu pansiluman nu Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan. Apakitura huang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Monohuod oko nopoko manak sumbogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kukustian monohuod hobi okumu om opiu manak tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino kanu tingadan kapamauwang om kanu palakat kapatonong ginavo kapoyang buhay topiu manan monong kotohuod koinsodu matat ko giginovo o singon kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang kapoyvat matat ko giginovo mamagusa halata binon kapoyinsodu matat ko giginovo o sumbong om akakat kubasanay kubasanan monohuod sumabian manakaday do tinimungan i momogunan.

Kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukab, kampay no manutud si zamut, piyas, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisonon pasoyhi soybu si zam ngatus tuong apadam apat. Kavasa dandaon inakadandang gisom solisong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukab kapagawit katutudan tagazo, pisun om kapana kabahingkangan, kuma kahidasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om okoing, kapasikap do kalalad tapoy. Kana panutud si zamut. Paluputano to sisikap nung kiva katutudan paingukab. Inaisonan pasayhi, tanggungan to insanan.

0: Kopi Pesan Namtabi Malaysia Madani menyampai kepada Gus Stephanie Jepulin Joti dari Da'abal Mantad Sabah VFM. Kepagun pangatuhu Da'abal Unsubon Natuhun Ngavi Papagiat Pisaan Mana Kepaguhuanan Papi Sampu Tuhun Magi Gizon Apatut Mipahud O Kobu On Sabah menyampai ketundan Tuhun Kitaihaan Abal Poin Penu Unsubon natun ngavid pagun diti do papagiat pisaan o manak kapaguhuanan do ahali kanu po pisompu do tuhun magigizon. Nabawa si mahingan taga sa pagun sabatun Musa Aman, pisovasan tapi manan apatutay naon miyampay no panu katabazan o umivad mantad piyuvahan. Apatut guno natun ngavi o kapagisu suvasan sukutinaw agama mkobasanan iti sabah sa pagibinakasi apatutamangan mazasunduvan magipapantang, magilalati o magisa sa kaday.
1: Saya juga menyuruh seluruh rakyat Sabah untuk terus memperkukuhkan perpaduan, menghindari sebarang bentuk permusuhan, dan sentiasa mengutamakan perkara yang menyatukan. Perbezaan pandangan hendaklah diurus dengan hikmah. Perselisihan jangan dibiarkan menjadi permusuhan.
0: Pinabawas di Tun Musa iti doid kepenandakan melalui do Rasul Nasdan Pogun Sabah 1440 Hijrah 2026 Masihi iti kota Kinabalu. Namut dina pinasoto di Wazan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Kebuan Sabah au apatut tukuan mazakotundan kosunizon ekonomi om teknologi kapapagu nopo ngapatut mipahud miampai taihaan om kogi ginovo tabasi. Penentukan mantad Rasulullah papakita kebuan tesosong hun magigizan patut panaon miampai pagiat piyop binezan mintamong ketundunan maadang kumade tisa om tisa.
2: Baginda membuktikan bahwa kekuatan kepimpinan bukan hanya terletak pada kekuatan tetapi kepada keupayaan membina kepercayaan, berlaku adil serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
0: Ij Sabah minggu sama kepelintan pogun demana ketundan ikapanakunalan kumasa yavituhun kampaino id kakadazan om habus kakadazan. Apatut pabuon pabagu abogizan pamutana manit kinizanan dun malalap mentok paimpuhay hobi ginmu kasifatan pangidapuan kematuhun magigizan kinizanan. Nabuwa si Menteri Pamutanaman Panginsadaan ng Pamunan Takanan Datu Jamawi Jafar kita ang santa gazo o malalap dahil magisu supaya bogizan pamutanaman kampay na pamagumpisan Panginsadaan kupi avokado om tanam kigatang takabas ikawasado dizon sa bagion to donon kanunuan kababagu tuhun magigizon. Pinabos di sila tira na pabazan miswaw hongkot katainan adun malalap itinam. Nabos di sila sila panagi adun malalap bion ko zodok pelintan na kutundan mantad asil pamutanaman mayroonu imumumutanam na kumatan montok manimong papahabus o papabahi asil diho. Taman di sila hongkot panimungan asil pamutanaman ilahan RTM da baynoh na pangono da somok si zamong primimapiatus o madadi hongkot panimungan asil pamutanaman mantad pusoyhi kampung. Dan ginantakan misuwai penintang di Datu Jamawi mengnasagaan doko pelintan o 600 ngay bulinggit mentok menakadai popobu pemohonan ko hobusan kupi kini zonon tukuang hobi dupang opat piatus no ko penikinan kupi dari pogun namot sembogi santagazun yo kakal nudal mentad Indonesia pebuan lagi tanam kupi idpipio kampung mentok popobu datanam avokado sebagai tanam kikatang takawas pinopobi lagi ok pelintan do duvo lizong negit montok menodo hongkod menena pemohonan avokado id kampung bunut namut montok pemogampisan kuang hobi dukung penuh himo tinan sapi pinata kumatun magigizan id kampung lagut montok manakadai popobu kapagetan pemogampisan supaya kodina nakatak nagi o bahu buut miampai kakamut montok pepengkawas ekonomi mantad penginsaraan apatut pioniton o ketundaan bogizan pemotanaman miampai bogizan ketembuhuzan mentok pemimpuhai eko kalalahan ekonomi i hobi apantod id malalap kadidatu Jamawi.
3: Kakal ko po, makinamo abal ipogun.
0: Abal iti sumayin po matad Sabah VFM. Natanduhi o kinisun ng tahun vakaw kinigiginazo tahun ngay bu si 106 mga padamhimo hektar id patutungkot Malaysia. Maza penanaman hobi sisam titik tohu lizong kazu fakau kavo i kosudong Nabo si Menteri Antadanan Asil Om Kongkuban Sandar Datu Seri Atha Joseph Kurup kinabuan dina asil pininggisaman manihambus do kapalintan mintamong o menanduhi ekosistem tisandat mentok patihambus da ba besan dina pinobi dupoli zangningkit izisibo apa besan Malaysia kapram tahu mentok panauhang mintamong o menanduhi tahun bakau om nagikinizan tisandat mentok tahun 2026 patunok Malaysia kampai izisaba om Sarawak. Pinabawas di CIT dahil nababasan kapatimpunan tadao konservasi ekosistem tahun bakau dat sa pamugunan lestan kabansan taon 2026 dahongkod pagun. Pasan di sida pinahambus di mahingan patunod kotahunan sa Menanjung Malaysia Datu Muhammad Radhi Cho Abdullah. Tumimbus sa Kopisan Immigration Malaysia JIM Sabah papanaw kapagatan papuhi tinan madedikat ay sa kawasan Pati. Kapabago apod tuhon Indonesia manta Deport Immigration Tawau pinatod muhi maza lalakitan Tawau Sabah kuma lalakitan nunukan minamaguno ferry commercial. Iziya na pangasizam ko kusazan ng sanghun kohonduan. Gisambay na pat ngay buto ng atus ano mga apod itinan Pati pinuhi kumait pagundiho sandi negara tuhon Indonesia, Philippines, Pakistan, China, Vietnam o madedikat suvay. Sabi Bipati itinan no pongo no panaw ukum tumanod undang-undang ipinatanto ang kibaw daswat pamanan kagag passport inokunan muntok muhandiho tumanod papauhi tinan madilikot ed pogun diho sandi. Tinahaban na tinimungan Pulis Marin PPM Malaysia Wilayah 4 Sabah om kapagatan ko pogohimuvan sa gilid kiko tumbazan ay sa sukay dahil isa pamalisaan manikog id lalakitan kampung Sri Aman Vatutahu Tawau di Tadaw Kaisot nakatahib. Pinapanaw ko lajak o ang hobi di jam ko duvo 24 minute min susuwab sa ngayon na ihaan na tinimungan PPM o kapagatan pa yung susuway kiko tumbazan magohimu sa gilid kumait pogun sungkad tukad. Asil pamalisaan na kita o duvo but fiba ay sa numbul kay katumbazan da ginuno muntok magawit kagaganapan himuvon ipainswang din no kay vaw sa ginumu kutak sa gilit ay sa sukay ang kaumatan suvay vako ni ginagamu duwang atus himopat ngay bu guvas kazuputi kagatang taong atus tuong apram himong ngay bulingkit empat ngapram vahong ngay bu sa gilit kretek kagatang vahong apram anam ngay bu pat ngatus lingkit nagamu nagi duwa boot fiber duwa engine boot. Pinapada digin mo sa VFI inagamu do pisosomo 600 isa ngaybu 400 lingkit. Ingko po nga minagido ituhun kikirmanzan na nakagampit at mayampay tumunudok aid dat. Hang magiyum diho aw ano do pinatihambus to ko zuz vopasahi o tuvong. Sa isokan kes tumanud section atus isa tahuhimo bingkong isa bingkong di akta kositum sa ibu 700 o namungapodam tu. Di konya pinapahabus sa Kopisan Meteorology Malaysia. Met Malaysia na nikokton ko zuvo hinasuit bogizan isa tay nazatan mingat-ingat montok padam tu kinaizanon. Mantad ginumudino himo kinaizanon di Sabah mekid telupid tenem sanakan pitas om buluran. Namot ihobid na papampay kinaizanon di Semenanjung om Sarawak. Pinahabus na nikokton bogizan isa dino tugon tabi hinasu manikita daw itay sa isa kinaizanon nokodimpot tahong padam himo gisam tahong padam tu. Darja Celsius mentok sa kukuang na tahu tadaw misusut. Kapasatun ginuman mintong idhivang web pembeda Met Malaysia mentok kapayahan pengganap kagampit ning kakoton ko zuvo hinasu tikid tadaw id patatong kapagun. Id pampusan kinong zuvago itituhu do abal. Unsubo na tuhun ngabi papagat pisaan manak kapaguhuanan po pisampu tuhun magigizon. Apatut mpahu do kabuon Sabah mempay kutundaan tuhun kitayhaan. Ingka kaniti abal inuhu di Sharon Raymond mantat bogisan berita ehwal semasa Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi pesen.

kanaw pasindakop na nakantaraw kabansan. Mga zaw, jalur kamilang om kuy tutunan montok pisan turun ngabi. Kepnanda kantaraw kabansan, okon ko kalamazan tomod nga tanda ponokotontud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om miiso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misubay agama, tinaw adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketopian menandak tadaw kebansan, mantan RTM, teman setia Anda.

0: Tapi naik kami kena husu mantah di Mary Gisain Masabal. Ia tanda kini zunan sandat datuku. Dadi tutumut menamut memuhis. Tapi naik tapi naik kami itu kita udah dia dua kepayan soal kami pembusan ku kemari dia su.
1: Kesimbangan bos kerazan menak dia su kepayan.

Sebenarnya kau kami kan dah hozo manta di Madius Japan ni. Itan do tim bagus pipusan nang pagui dah hozo di nak ko to hozo. Itan to mai mo ko ikan da manza. Hozo pinian patan di Malaysia Galus Elizabeth Liadu om nagi Flora Sitili. Tadi pun tak payah, nabai no jam ke tu, 5 minit ni, dah udah ngusup habit pauk datuk. Mereka tapi mau tik kita aku tahu diti, iti no, abah pesan pernah akan hosa utara aku tahu, pengkopong ha, iti mpuh bayi no, au, sama nabi mau pemahaman telepon, apa hembusan ku opason, mazaid WhatsApp, mazaid Facebook, mazaid TikTok dati no. Tadi ngkopong ha, hansando au kau ku kuazan, kita binai kong habi, om hansando au oputu, osokodung dezukuma diti Sabah, VFM. Bogisan kadazan pangan kadazan om lagi bagi susu baik keseimbangan sifat-sifatan kepahit papa hombus diti pason ko paguhu manta di Elisher Lim mamasan sa sido kuma di abang daw i Dominic Lim nag pason kada hiwan mga kanat tubat ka amarang hiwan kuma di Anim Adil ining Donatius Caroline Chong Selina Anggup dahit kaningaw Mama Izwan dari Langkawit, kino bangan ngawi Sabah BFM. Itu mai mo do manak pason kuma dari dogo kariti, pembus pason kuma dari dogo. Dok bi pesan tara ko tahu, tapi tadau kino pemerintahan sendi dari tahu. Am abelakatan ko tumai mo do kiningan kariti pason man tadi Elis deh i menggatal do babay no. I Wilbert. Kopi pesan kemarin dia Wilbert deh Durvanson kaditi pasan dok kopi pesan on subab kumasa VIP makikin on Sabah VFM Hansan dok hidas toko to mai mo kaditi Lucia Tati kopi pesan on subab kemarin dia kaditi pasan nu pongkapon nu kuma pagenakan ano kapan kuma tambah Sabah VFM kaditi Mega de Bridget, Samuel Kemlin, Denfuk, Helen Young, Lucy Doyo, Florita Kinaje, Florence Bajol, Dennis Young, Johannes William, Ellie Shirley Lim, Julita Judith, Joseph Botilu, John Tati, Charles Lojin, Nandi Misato, George Kimbun, Tampulan, Rosugu, Di Rosis Timol, Yubuk, Datu, Elizabeth Morris, Nerumbai Pita, Zi Akada, Auhivan, Nagika, Molina, Sipaun, Soy Nim, Mempai iso pagwatan di Lucia Tati kumasa biabi inong kapando nobal dia zuka ansan idas ko tumay mo kumana gidi kamana kondaw antani ikim okay kuma kamana kondaw i antani ikim ansan do ko toboy managubang panginaman mantad kinaingan kaditi gana pasan mantadi Lucia Tati bibi sumusut bago pason mazaid WhatsApp do babay na itik yo. Itu nama tadi Lucy Doyo. Kopi pesan kuma dia, mulia kak. Kali di pasangan pengkapanu kuma di Julita Margaret, Helen Young, Alicia Lilim, Lucia Tati Bibi, Florence Bojo, Rose Good, Emilia Gom, Salina Jupitol, Maria Muhammad, Yubug, Marius Semerudim, Abdul Malik, Joseph Bog, Botilu, George Gimbun, Kalium, Amani Givan, kuma di Florita Kinajil, kali Nampai pasan kopi pesan dong suka kemari di sutin senan tapi pesan Hansan dah pelakatan pemain mo kiningan ka. Karena mungkin dong hozo mentari lu si rokok purung op petan do om puno zono sutanan hozo di Rosalyn Masabal isaingan tembituan di ho.

Tapi nek kami kenal sama tadi Liron Felix si Aitan Rohanga dan so untuk pengen pengen jam ketu pat ngepdem tu minit nadi dong sebab itu pun itu kau pesan dong sebab pengen mata pengen kami berapa buzzer pasan masa in TikTok dong sebab di mega di MM su kau nak kiman kumadi angkol maksun keriti ingkane kumadi ti pokon tengah tapi nai tembahut tenak indawa kan di mingkane kumadi tamaja kau pesan dong sebab kumadi diau kita pokok nak kita tambah hut mazai dah TikTok masa bintang live pak dah bayar dari ti kopi pesen no sebab mana kita ada Kelly Kelly sizam tahu kat itu kata ada ni menak the gift teko papa mazai TikTok yo musuh toko di capasan mazai da WhatsApp itu nu paman tadi mania gansing dari kampung kebulusuk kampung kapan pasan itu kemasa biavi ama bos ama kehidupan kemari adalah Helen Yong Alice Celilin, Narumbai, Cempaka Biru, Lucia, Tati Bibi, Joseph Potilu, Dolores, Tabib Basan Kudia Zuka di Tipasan Mentadi Mania Gansing, Julian Yapan, Kepi Pesan Ong Sebab Mari Diaw, Mentadi Tambunan, Pengkapun Dua Pasan Diti, Kuma Sa, Kuma Pagin Akan Sondi, Amau Niki Pani Kuma Sa, Kepi Tau Pinai Tambah Hutai, Nom, Penopo, Om Nagi Kuma Kinovangan, Masaid WhatsApp, Itu Mai Monopo, Dopo Pohumbus Pasan, Kuma Dugo, ada itu bogizan, ada keseimban, ada zan, dusun, tega magisus supaya keseimban, ada sabab FM kaditi. Mempai pasan di Julian Yapan, pembesan mau supaya kemasa biavi kinovangan, tapi naik kinovangan, ada sesuatu tega semok, tapi pembesan kemarin dia sudah insanan. Hangat omu pusku dia su, toy moy mah kaditi pasan tau. Iti asumsud mentari. Pasan di tipung kapan kemari Bridget Samuel I Helen Sitimon Maureen Jinicole Nelly Lupasi I Angelin Ma Angelin au mempai peguatan kumanung kapan ngabi on abal di zoo on ablakatan toko temai makin ingan dari nombor toko nopo ada di pasan mentadi Johanna Miadin di head kampung Simpudu Papar sumusut pasan nopo di tipung kapan kumari Hansan pengongo do babay no diti pemaisan upah menandak pada kun hodian upah umpus sufuhan ke bahu diti ketubian konsikan pada kun hodian kumari di hazu apana dan kotamai makin nahingan hoho binok pisau kumari Monica Lajinga kopi pesan ketubian konsikan pada kun hodian kumari diau do tarawain no diti apana dan kotamai makin nahingan naunum pasan mahansan dopain muhok tamai mo sunuang ima do nakeng kawas to kudis o umul pasono paditi nga pinungkapan teko mantad de tanak ngawi menong iban nagi i menong adu ito moy mo opus diaw do sagigisom dari izi kayo mantad sa Babi FM ngayon kan nagi mamason katabian konsikan tarakun hodion kumaisa ino pa yung menandak tarakun hodion do paumpus buhan kawahu diti hobi nukpizo kumari Monica Lajinga ketepian konsikan tadi kemudian kemarin dia setiin sana dari kenapa mungkin orang hozou hozou mentari Johanna Joseph lakupi aitando hogo onza za upuzu hozou di Steven Bitor hangadon diau

makalajak gakod tako po om pusta daw. Om mamugus gakod sondi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi, kapavakas mosol, papoy buhay tapyumanan on sikaw, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapanginggan linuo.